0: Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan Antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak hanya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang. Dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik? Gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
8: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
9: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
1: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
2: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
3: Kalau menurut aku ya siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: Saudara RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: dan inspirasi. Bersatu Banda Aceh.
1: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
0: Dan inspirasi. Bersatu Banda Aceh.
1: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama Aceh. Presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
0: Dan inspirasi. Bersatu Banda Aceh.
1: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh.
2: Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya dan pendengar di mana-mana berada. Kita jumpa lagi di Khabar Aceh untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Tidak terasa sudah di pekan terakhir saja untuk Juli 2026. Tahun ini tentunya mudah-mudahan segala hal yang kita rencanakan dapat kita selesaikan di Juli ini. Dan pendengar tentu sudah bergabung teman-teman semuanya melalui virtual Zoom atau meeting di RRI pagi hari ini. Dan juga Anda juga bisa menyaksikan Khabar Aceh melalui live YouTube RRI Banda Aceh. Teman-teman yang sudah bergabung ada dari Aceh Singkil, Sabang, Melabu, Loksmawe. Dan kita juga menantikan teman dari Takengon ya. Oke, kita coba bincang dulu bersama perakirawan yang sudah terhubung dari layanan telepon. Pagi hari ini ada Muhammad Niza Antria yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Niza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh, selamat pagi. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, boleh sampaikan bagaimana informasi perkiraan cuaca di sepanjang hari ini untuk Provinsi Aceh?
3: Ya, baik, untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Aceh secara umum cerah berawan, terutama di pagi hingga siang hari. Kemudian di siang hingga sore hari di sini terpantau ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah pesisir timur dan juga sebagian wilayah tengah dan selatan. Selebihnya kami pantau cerah berawan dan berlangsung hingga sore hari. Kemudian di malam hari untuk cuaca di wilayah Aceh secara umum kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah selatan dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam.
2: Yeah.
3: Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 27 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh, diantaranya yaitu wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Utara, Nagan Raya, Pidi dan Pidi Jaya. Kemudian untuk perakiran gelombang laut, terutama untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
2: Baik. Bagaimana untuk kondisi cuaca beberapa hari ke depan, Bang? Apakah ada potensi cuaca ekstrim nantinya?
3: Untuk beberapa hari ke depan, potensi terjadi hujan ringan hingga sedang memang ada, namun di 3 hari ke depan hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, itu diantaranya Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tengah.
2: Okay.
3: Selebihnya terpantau cerah berawan.
2: Baik, himbauannya untuk masyarakat yang sedang mendengarkan pagi ini, silakan Bang Niza.
3: Imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada, namun tidak perlu panik karena selalu dan juga selalu memantau perubahan cuaca atau informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG ataupun website BMKG. Dan juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana.
2: Okay.
3: Dan juga apabila terjadi perubahan cuaca yang signifikan atau tiba-tiba, kepada masyarakat agar menjauh dari wilayah-wilayah yang masih rawan terjadi banjir dan longsor. Demikian.
2: Baik, terima kasih atas informasinya pagi hari ini, Bang Niza. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
3: Selamat pagi.
2: Baik, pendengar, demikian sudah kita simak informasi pekan cuaca. Pagi hari ini ada perakirawan Muhammad Niza Andrea yang menyampaikan informasi sepanjang hari ini untuk Provinsi Aceh. Dan saya sapa teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini, Melabu masih betah saja nih, rame-rame di sana ya. Dan selamat pagi teman-teman, ada Bung Rizky Nugraha di Singkil. Saya ke Singkil aja dulu. Singkil, bagaimana informasi cuaca pagi hari ini, Bung Rizky Nurgaha, apa yang benarnya?
4: Ya, terbalik deh, pakai Nur ya.
2: Baik, Rizky kasih, Nugraha, ya. Ya. Mohon dipakai nih Bang, saya nggak dengar nih ngomong apanya.
4: Oke, okay, kita pakai dulu ya.
2: Oh iya.
4: Cuaca saat ini terpantau dengan kondisi ya berawan tebal, ya sedikit mendung. Tetapi ya tidak tahu ya, namanya juga cuaca pasti akan berubah-ubah seperti itu dah. Terkait tentang informasi untuk pagi hari ini, kami akan berbagi mengenai tentang update ya harga emas pekan ini di Singkil, yaitu senilai 2,3 juta per gramnya nih. Ya, harga emas London yang dijual sejumlah toko emas di Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan sebesar 2,3 juta per gram untuk minggu ini. Hal tersebut ya, harga tersebut tercatat ditetapkan untuk transaksi harga beli oleh masyarakat. Sementara untuk harga jual dari masyarakat sendiri ya ini sebesar 2,2 juta per gramnya. Salah seorang pembeli pada sebuah toko emas saat ketemu RRI di Kecamatan Gunung Meriah, Singkil, IPA, membenarkan harga emas tepat pada Senin kemarin ya dibanderol para pedagang sebesar 2,3 juta per gramnya. Ya, menurutnya, harga tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan harga beberapa pekan sebelumnya. Sementara itu, hasil amatan pada sejumlah toko emas yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dikati kurangnya sedikit harga emas bila dibandingkan pekan atau bulan sebelumnya, sejumlah masyarakat ya terlihat beramai-ramai atau berburu investasi emas. Nah, berdasarkan pantauan RRI di kawasan Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, pekan lalu ya ada pun rincian harga beli dan jual emas tersebut untuk satu gramnya sebesar 2.320.000 dan harga jualnya sebesar 2.220.000. Ya, terlihat di sini ada pengurangan sekitar 20.000 rupiah per gramnya. Ya, sementara untuk per emas atau ukuran sebesar 2,5 gram harga beli 5.800 dan jual sebesar 5.550.000,3 gram untuk harga belinya sebesar 7.656.000, sedangkan kalau untuk harga jualnya senilai 7.326.000 rupiah. Ya, demikian informasi dari Aceh Singkil untuk pagi ini di Kabar Aceh. Kami kembalikan bersama Bung Dimas.
2: Baik. Terima kasih rekan Rizky Nugraha. Saya ke Sabang, ada Lisa di Sabang ya. Apa kabar pagi hari ini?
5: Alhamdulillah, kabar cukup baik, Bang Dimas. Kabar cuaca baik, juga baik ya.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Ada kabar apa dari Sabang?
5: Oke, kita hadirkan informasi tadi kalau dari Singkil ada harga emas, kalau saya ya ada harga pasarnya. Ah,
2: masih menyangkut harga ya, silakan.
5: Iya. Oke, baik. Dari Sabang diinformasikan harga sejumlah bumbu dapur di Sabang itu menunjukkan tren penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Penurunan harga terjadi di komoditas bawang merah dan juga sementara harga cabai merah masih bertahan di kisaran normal. Bawang merah yang dijual Rp40.000 per kilogram yang sebelumnya sempat menyentuh harga Rp50.000. Nah, selain itu harga tomat juga turun menjadi Rp12.000. Harga cabai merah saat ini berada di angka Rp42.000 per kilogram. Berbeda dengan komoditas lain seperti bawang putih yang mengalami kenaikan juga dari kisaran Rp40.000 kini menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Itu informasi yang pertama. Kemudian ada satu informasi lagi bahwa Dinas Pertanian dan Pangan di Stanpang Kota Sabang itu akan menjadikan pengembangan kakao sebagai salah satu program prioritas karena dinilai memiliki potensi yang masih besar untuk dikembangkan. Karena kalau sebelumnya kita tahu bahwa Sabang itu ada kelapa dan juga cengkeh. Nah, kini Dinas Pertanian Pangan ingin meningkatkan kakao ya, pertanian kakao. Nah, melalui program ini pemerintah berharap itu produktivitas kakao terus meningkat dan bisa mendorong kesejahteraan petani. Pengembangan kakao itu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembinaan petaninya, kemudian ke pengelolaan lahannya, kemudian juga peningkatan hasil produksi, dan juga memperkuat peran dari penyuluh sendiri atau PPL agar pendampingan kepada petani itu bisa berjalan lebih optimal. Nah, selain meningkatkan kapasitas petani, Dinas Pangan juga mengupayakan perbaikan terhadap tanaman yang belum berproduksi optimal ataupun kebun yang mengalami kerusakan. Jadi saat ini sebagai informasi juga bahwa kawasan yang memiliki potensi terbesar untuk kakao itu berada di Iboh, kemudian Mateso dan juga Balohan. Jadi ke depan pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Pangan itu memperluas pengembangan wilayah yang memiliki potensi serupa juga. Tentunya diharapkan agar kakao ini menjadi salah satu komoditas unggul dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Sabang. Itu dia informasi dari Sabang hari ini.
2: Baik, terima kasih Kak Lisa. Kita bergeser ke Melabu. Melabu, apakah masih terkait dengan harga juga? Kita nggak tahu. Kita cek dulu ya. Ada siapa di sana dari Melabu? Bagaimana bisa didengar suaranya? Biar nggak ditinggal lagi hari ini. Ada Meiza di Melabu ya?
6: Ya benar Bang. Oh. Ada Meiza nih.
2: Udah aman ya pagi ini ya?
6: Ya.
2: Baik.
6: Jelas ya.
2: Cuaca bagaimana di Melabu pagi ini?
6: Untuk cuaca terbilang berawan ya, nggak mendung tapi berawan.
2: Oke, baik. Kabar lain silakan disampaikan dari Melabu, Meiza.
6: Meiza juga akan menghadirkan sebuah informasi tapi enggak mengenai harga, tapi mengenai kekeringan ya, karena udah berapa untuk wilayah Aceh Barat itu nggak diguyur hujan, hujan juga tapi nggak seberapa gitu ya, cuma hujan sebentar aja. Nah di sini informasi Meiza kutip dari r.id mengenai sawah di Aceh Barat kekeringan penyuluh turun Pemda distribusi pompa niasasi. Dan diinformasikan mendengar hektaran sawah di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat di sini diinformasikan mengalami kekeringan. Kondisi ini juga diakibatkan oleh tidak tersedia sumber air selama kekeringan melanda wilayah Aceh Barat dan sebagian daerah di Indonesia. Tim penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Samatiga turun memeriksa sekaligus melaporkan kondisi di lapangan. Kerusakan tersebut juga ternyata dialami tanaman padi berumur sekitar 20 hari setelah tanam HST akibat kekurangan air. Nah, selain itu juga pendengar, wilayah Kecamatan Samatiga sebagian besar adalah sawah tanah hujan. Berpompanisasi merupakan kebutuhan mutlak untuk menjaga keseimbangan musim tanam hingga pasca panen tentunya. Bahkan menurut Via Julita menyarankan segera adanya investasi pengaliran air ke area sawah tersebut sebagai upaya penyelamatan. Kemudian dilakukan pemupukan untuk meningkatkan kembali kesuburan dan juga pemantauan OPT. Sehingga Kepala Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan dan juga Hortikultural Aceh Barat yaitu Rahmi Rukhayat SPMP juga menyampaikan Pemkab Aceh Barat sudah menyiapkan dan juga mendistribusikan alat mesin pertanian berupa mesin pompa air. Oleh karenanya kondisi kekeringan saat ini dialami di beberapa kecamatan, daerah serta pertanian tanaman pangan. Dan tentu saja pada tahun ini musim tanam di Aceh Barat berjalan serentak, kebutuhan air untuk sawah pun juga lumayan banyak. Sementara setelah musim tanam, kondisi curah hujan sedikit membuat sawah-sawah tanah hujan kekeringan. Itu dia informasi dari Aceh Barat yang dapat Maiza hadirkan untuk pagi hari ini, Bang.
2: Baik, terima kasih Maiza. Dari Malabo kita bergeser ke Takengon. Ada Nur Hasanah ya di Takengon.
7: Ya, izin Bang, siap.
2: Baik, apa kabar pagi ini?
7: Alhamdulillah kabar baik Bang, kabar untuk
2: baik, ya. Cuaca bagaimana di Takengon pagi ini?
7: Untuk cuaca di wilayah Tengah Aceh agak-agak redup ya untuk pagi ini. Tapi tadi menurut informasi itu bakal sedikit cerah berawan, walaupun nanti di siang jelang sore ada potensi hujan tidak merata.
2: Walaupun tetap dingin di sana ya?
7: Dingin Bang.
2: Baik, dingin. Ada kabar apa dari Takengon? Silakan.
7: Nur tertarik ya sama informasi harga Bang. Jadi kalau harga emas tadi di Aceh Singkil itu dikabarkan sekitar 2,3 jutaan per gram. Kalau di Aceh Tengah sendiri itu masih di 2 juta 170 ribu per gramnya. Kalau harga jual biasanya dipotong 100 ribu, berarti hanya berkisar di 2 juta 70 ribu rupiah per gram.
2: Kalkulasinya
7: udah kayak mobil Tokomas ini. So, update terus Bang. Oke. Untuk informasi lainnya masih berkaitan juga dengan harga. Jadi ini berkaitan dengan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Tengah, di mana mayoritas harga pada pekan kelima Juli hingga awal Agustus 2026 masih terpantau stabil, dan komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, kemudian gas LPG hingga berbagai kebutuhan pokok lainnya tidak mengalami perubahan harga, dalam artian stabil, dan konon juga menunjukkan pasokan kebutuhan masyarakat masih dalam kondisi aman dan terkendali. Ya, meski demikian sejumlah komoditas hortikultura mengalami fluktuasi harga seperti buncis, kemudian berbagai jenis cabai, tomat lokal, dan ikan bandeng yang tercatat mengalami kenaikan, sementara bawang merah, wortel, bawang merah lokal, bawang merah Medan, jeruk sayur, dan kopi Arabica Glondong mengalami penurunan harga. Dan pemerintah juga diharapkan terus memantau perkembangan pasar agar kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga di tengah perubahan kondisi cuaca dan distribusi. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang Dimas.
2: Baik, terima kasih Nur Hasanah dari Takengon. Dan kita ke Lusmawe. Lusmawe, apakah kita berbicara tentang harga juga?
8: Enggak, karena akhir bulan.
2: Akhir parno bulan. Sama harga. Agak parno sama harga ya.
8: Harga nih ya.
2: Bagaimana cuaca di sana ini?
8: Kalau di Lusmawe alhamdulillah cerah, cenderung panas nih kayaknya. Udah jam 8 gini udah panas.
2: Kayak sama sih kayak di Banda Aceh ini.
8: Ya, iya.
2: Jadi ngomongin apa nih Bang Robi?
8: Baik, ini kalau dari Lusmawe ini mahasiswa baru ya, tentang mahasiswa baru screening di kesehatan narkoba. Gitu. Baik, dari Lusmawe dapat kami kabarkan Universitas Malikus Saleh Unimal mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau PEMKES bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung sejak 27 Juli hingga 27 Agustus 2026 dipusatkan di Klinik Kesehatan Universitas Malikus Saleh, kampus utama Rilut Aceh Utara. Dan pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi

0: pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan mata, tes urin, dan mendeteksi narkoba, serta psikotes. Sementara mahasiswa program studi teknik kimia, teknik elektro, pendidikan kimia, arsitektur, dan diploma 3 keperawatan menjalani pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan mata, dan tes narkoba. Serta mahasiswa dari program studi lainnya diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan umum dan tes urin sebagai screening penyalahgunaan narkotika. Jadi gitu dari Luxmau ini, Mas.
1: Baik, terima kasih Bang Robi dari Luxmau. Kalau dari Banda Aceh, saya berbicara tentang Dinas Kesehatan yang mencatat capaian imunisasi lengkap bayi selama Januari hingga Juni 2026 ini masih rendah. Dari sekitar 104.000 bayi yang menjadi sasaran, baru sekitar 20.000 bayi atau 19% yang telah mendapatkan imunisasi lengkap. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Imam Murahman, salah satu penyebab rendahnya capaian ini adalah bencana banjir, serta masih adanya anggapan di masyarakat bahwa imunisasi belum terlalu penting. Selain itu, sebagian orang tua juga khawatir dengan efek samping seperti demam setelah imunisasi. Nah, meski begitu, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa demam setelah imunisasi merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari proses pembentukan kekebalan tubuh. Imunisasi lengkap meliputi vaksin campak, polio, difteri, tetanus, dan vaksin lainnya yang berfungsi melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Dari 23 kabupaten kota di Aceh, capaian tertinggi tercatat di Kota Luxmau. Wow. Yakni 33,4%, disusul Aceh Tenggara sebesar 31,3%. Sementara capaian terendah berada di Aceh Jaya, hanya 4,5% dari Kabupaten Pidi sebesar 5%. Nah, Dinas Kesehatan Aceh pun terus mengajak para orang tua untuk melengkapi imunisasi anak demi memberikan perlindungan kesehatan jangka panjang. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh. Teman-teman sendiri bagaimana ini? Udah pada lengkap belum yang punya anak? Lengkap ya. Insya Allah lengkap lah ya. Kalau enggak mungkin dong bilang di sini ya. Oke, selamat bertugas kembali, melanjutkan aktivitas kembali ya. Kalau informasi dialog adakah? Kalau kami informasinya sih dialog luar di kantor BNN pagi ini. Saya belum terima juga player, tapi informasinya sudah ada. Jadi teman-teman Sabang dan Sikil, kita tunggu aja nanti kita rilis sama-sama ya. Melabuh, ada dialog pagi ini?
2: Kalau Melabuh ada nanti di Melabuh Menyapa, bentar Melabuh lagi.
1: Oke, playernya belum ada juga ya. Belum semua ya?
0: Belum semua ya, ada pagi ini jam 8 ya. Membangun budaya anti korupsi sejak dini nih. Kita bahas dengan dari sekolah, dari pihak sekolah dulu kita bahas anti korupsi.
1: Takengon bagaimana?
3: Takengon belum dapat update flyer terbaru, Bang.
1: Oke, baik. Kita sudahi saja ya. Terima kasih semuanya ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Kamu udah didata sama petugas sensus ekonomi 2026 belum?
1: Belum nih, emang lagi jalan ya?
0: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas sensus datang, jangan kaget ya.
1: Siap, tapi aku penasaran, sebenarnya kenapa sih kita harus ikut sensus ekonomi?
0: Karena data yang kita berikan itu penting banget. Hasil dari sensus ekonomi jadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
1: Oh, jadi manfaatnya bukan cuma buat pemerintah.
0: Betul, data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.
1: Wah, ternyata dampaknya besar ya. Berarti semakin lengkap datanya, semakin baik juga perencanaannya.
0: Tepat sekali. Makanya, saat petugas sensus datang, terima dengan baik. Berikan data yang benar dan lengkap. Tenang saja, kerahasiaan data kamu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
1: Sip. Yuk, kita sukseskan sensus ekonomi 2026 demi Indonesia yang lebih maju.
2: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia data betoy ekonomi tegak.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: pendengar dimanapun Anda berada, Kementerian PKP alokasikan 1,82 triliun dan pulihkan kawasan permukiman korban bencana di Aceh. Pada Aceh pada hari ini 28 Juli 2026 Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyiapkan 10 kegiatan senilai 1,82 triliun untuk mendukung program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Aceh pada tahun anggaran 2026. Seluruh kegiatan tersebut masuk dalam program penyelenggaraan infrastruktur kawasan pemukiman bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data rencana induk PRRP per 27 Juli 2026, alokasi terbesar berada di Kabupaten Gayo Lues dengan nilai 706,5 miliar untuk satu paket kegiatan. Kabupaten Aceh Temiang mendapatkan dua kegiatan dengan total 651 miliar. Disusul Aceh Utara, dua kegiatan senilai 218 miliar. Dan Aceh Tengah, 153,4 miliar untuk satu kegiatan. Dan kegiatan lain tersebar di Pidijaya, 331,7 miliar. Untuk PD 25,6 miliar dan Kota Lusmawe 19 miliar. Dan program-program ini difokuskan pada pemulihan kawasan permukiman yang rusak akibat banjir dan longsor, termasuk penataan ulang lingkungan hunian di wilayah terdampak.
1: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Nah, berkait terkait hal yang sama juga, Kemenkes kucurkan 347,1 miliar untuk mulihkan fasilitas kesehatan terdampak bencana di Aceh. Kementerian Kesehatan menyiapkan 108 kegiatan senilai 347,1 miliar untuk memulihkan fasilitas dan layanan kesehatan di Provinsi Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor atau bencana hidrometeorologi. Program ini merupakan bagian dari rencana kegiatan 7 kementerian dan lembaga dalam kerangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera tahun 2020. Berdasarkan data rencana induk PRRP per 27 Juli 2026, sebagian besar anggaran digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, alat laboratorium, dan alat pengolahan, maksud kami pengolah data bagi 61 unit puskesmas terdampak bencana dengan nilai gabungan sekitar 161,8 miliar dan pengadaan alat kesehatan bagi rumah sakit umum atau rumah sakit umum daerah RSUD terdampak bencana dianggarkan sekitar 145,9 miliar. Nah, sementara pengadaan alat kesehatan dan mebeler bagi 183 unit puskesmas pembantu terdampak dialokasikan sekitar 338,4 miliar. Nah, pendengar, sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian khusus Satgas PRR, mengingatkan dampak bencana turut memengaruhi keberlangsungan layanan kesehatan dasar, termasuk kebutuhan percepatan pencairan bantuan bagi ribuan tenaga kesehatan yang turut terdampak bencana di 3 provinsi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Perkara nanti sekali lagi pada pukul 9 sampai dengan tuntas dapat Anda ikuti dialog Mbak Anda cuma menyapa terkait Aceh melawan narkoba, pencegahan, rehabilitasi dan penindakan dalam kolaborasi lintas sektor. Nanti oleh rekan Khaira sebagai presenter di pagi hari ini. Ada narasumber kepala Badan Kesbang Pol Aceh, ada Dr. Munawar MA dan juga koordinator bidang rehabilitasi dan bidang narkotika nasional Provinsi Aceh, ada Saiful SPD dan Kombespol Ghazali Ahmad SIK MH selaku Dirres Narkoba Polda Aceh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti dialog oleh Aceh Pejapa dengan tema Aceh melawan narkoba, pencegahan, rehabilitasi, dan penindakan dalam kolaborasi lintas sektor. Langsung saja kita persilakan untuk rekan presenter. Silakan Khaira.

0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan untuk Banda Aceh pagi ini, kita kembali menghadirkan dan juga akan menemani Anda dalam dialog Banda Aceh Menyapa yang pada kesempatan kali ini disiarkan langsung dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, di pagi ini kita akan membahas mengenai tema kita, yaitu Aceh melawan narkoba, pencegahan, rehabilitasi, dan juga penindakan dalam kolaborasi lintas sektor. Nah, pendengar, seperti yang kita ketahui juga bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa, termasuk di Provinsi Aceh. Dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak ketahanan keluarga, mengganggu produktivitas masyarakat, serta melemahkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi harapan masa depan daerah. Nah, pendengar, di balik setiap kasus penyalah narkoba terdapat beragam faktor yang melatar belakanginya, mulai dari rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan sosial, persoalan ekonomi, hingga minimnya pemahaman mengenai bahaya narkotika. Karena itu, penanganan persoalan narkoba tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya pencegahan yang masif, rehabilitasi yang mudah diakses, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pendengar, rehabilitasi menjadi bagian penting dalam memulihkan korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat, yang produktif, dan diterima di tengah masyarakat. Namun demikian, Aceh hingga saat ini masih menghadapi tantangan berupa belum tersedianya Balai Rehabilitasi Khusus milik BNN. Kondisi ini menuntut adanya sinergi yang semakin kuat antara BNNP Aceh, pemerintah Aceh, institusi penegak hukum, serta fasilitasi layanan kesehatan yang telah menjadi mitra rehabilitasi. Sementara itu, pendengar, kalau di sisi lain, aparat penegak hukum terus memperkuat langkah pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika. Dan juga penindakan terhadap bandar serta pengedar menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, sekaligus juga memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan narkotika. Lalu yang menjadi pertanyaannya di kalangan masyarakat, apa sih sebenarnya penyebab utama seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Sejauh mana sih dampak yang ditimbulkan bagi individu maupun masyarakat? Dan bagaimana layanan rehabilitasi yang disediakan BNNP Aceh dan apa strategi pemerintah Aceh dalam mendukung upaya rehabilitasi serta bagaimana strategi Polda Aceh dalam memberantasan jaringan narkotika yang terus berkembang. Nah, pendengar, semua itu akan kita bahas dalam dialog Banda Aceh Menyapa di pagi ini dengan tema kita Aceh melawan narkoba, pencegahan, rehabilitasi, dan penindakan dalam kolaborasi lintas sektor. Sudah hadir juga bersama kita pendengar tiga narasumber yang akan mengupas tuntas tema kita di pagi ini. Yang pertama, narasumber saya yang sudah hadir yaitu Bapak Saiful SPD selaku Koordinator Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang akan mengulas mengenai penyebab penyalahgunaan narkoba, dampaknya, serta layanan rehabilitasi yang tersedia bagi masyarakat. Selamat pagi Pak Saiful. Pak, mungkin boleh dipakai mic-nya Pak? Sudah nyala itu Bapak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini Bapak, semangat? Suasana hatinya
1: semangat, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Kemudian narasumber saya yang kedua juga dari mewakili pemerintah Aceh, telah hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh, yaitu Bapak Dr. Punawar MA yang akan menjelaskan komitmen dan juga peran pemerintah Aceh dalam memperkuat kebijakan, koordinasi dan dukungan terhadap upaya pencegahan serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Selamat pagi, Pak Munawar.
2: Pagi.
0: Bagaimana suasana hatinya? Mendukungkah?
2: Sangat mendukung.
0: Sangat
2: alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Kemudian pendengar, narasumber saya yang ketiga yaitu selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh dan juga perwakilan dari Polda Aceh bersama dengan Bapak Kombes Pol Ghazali Ahmad SIK MH. Beliau akan memaparkan berbagai strategi penindakan dan juga pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika serta sinergi aparat penegak hukum dalam mewujudkan Aceh yang bersih dari narkoba. Selamat pagi, Pak Ghazali.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Yan pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, pendengar tentunya dialog Banda Aceh Menyapa ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, untuk mengawali perbincangan ini saya Khaira yang akan menemani jalannya dialog ini kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kita mulai dari Pak Saiful selaku Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh. Pak Saiful, sejauh ini bagaimana gambaran umum kondisi penyalahgunaan narkoba di Aceh saat ini dan kelompok masyarakat mana yang paling rentan terkena? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Salam war on drug dulu. Baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa memang persoalan narkotika atau narkoba di Aceh itu masih menjadi persoalan serius. Ya. Itu dulu yang perlu kita pahami. Oleh karenanya penting sekali bahwa keterlibatan kita-kita semuanya, baik itu pemerintah, swasta, kemudian juga individu. Nah itu yang paling penting untuk bagaimana narkoba ini kalau mungkin hilangkan itu kata-kata orang tuh agak payah gitu ya, agak sulit. Tapi paling tidak mengurangi, nah itu sudah cukup barangkali gitu ya. Kemudian relevansi dengan pertanyaan tadi, kelompok mana? Nah kita merujuk pada apa namanya survei BNN dengan BRIN 2025. Nah kalau kita lihat di sana bahwa usia-usia produktif di mana usia 15 sampai 64 tahun itu adalah usia yang paling rentan terpapar narkotika. Nah dari usia itu dibagi lagi, itu ada 15 sampai 25 tahun, itu usia remaja, usia mahasiswa. Ini paling rentan sekali.
0: Okay.
1: Ya, ini bisa digolongkan adalah mahasiswa, remaja, dan juga ada usia 25 sampai ke 39 tahun. Nah, ini usia-usia pekerja juga. Nah, ini yang paling rentan di antara kelompok usia 15 sampai 64 tahun itu.
0: Okay.
1: Artinya ini kan usia-usia produktif gitu ya. Nah, kelompok masyarakat mana lagi? Nah, kelompok masyarakat yang paling juga berpengaruh atau rentan itu adalah mereka-mereka yang memang berada di lingkungan atau di tempat-tempat yang memang selama ini menjadi peredaran narkotika. Saya tidak sebutkan bahwa misalnya pinggir laut begitu, tapi memang nyatanya memang seperti itu. Jadi bahkan kemarin kita baru didatengin sama masyarakat juga menyampaikan hal serupa, padahal kita belum nanya.
0: Okay.
1: Jadi saya nggak mau menyatakan bahwa laut mana, pinggir laut mana begitu, tapi memang secara informasi yang kita dapat, kemudian dari sisi survei juga yang ada itu menunjukkan kelompok-kelompok ini menjadi rentan dalam hal penyalahgunaan narkotika. Saya pikir begitu.
0: Oke, baik. Sepengalaman BNNP Pak Saiful, ini apa sih penyebab utama masyarakat terjaring dalam kasus narkoba ini?
1: Ya, dari pengalaman yang kita lakukan layanan itu memang beragam gitu ya, kompleks. Okay. Jadi memang awalnya ada keinginan mencoba, ingin tahu kemudian mencoba. Nah ini besar apa namanya prosentasenya. Kemudian juga bisa kita lihat lagi ada pengaruh lingkungan atau teman sebaya. Jadi kalau remaja itu prepresurnya tinggi itu. Kalau tidak mau ikut serta dianggap bahwa bukan bagian dari kelompok. Ini sering sekali juga terjadi gitu kan. Kemudian juga yang tidak kalah penting, akses tuh mendapatkan narkoba itu juga besar di tempat kita.
0: Iya.
1: Nah ini juga persoalan-persoalan yang memang masih terjadi hingga saat ini. Sehingga menyebablah akumulasi dari penyalahan narkotika itu tinggi di Aceh. Memang secara umum Aceh ini memang tempat transit, tapi mungkin dari sisi transit itu juga ada yang beredar gitu kan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh yang mereka-mereka potensial untuk menyalahgunakan narkotika. Mungkin seperti
0: itu. Oke, baik. Saya juga penasaran ini Pak Saiful, dari usia-usia yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, itu rata-rata laki-laki ataukah seimbang dengan perempuan?
1: Iya. Dari survei itu memang kebanyakan mayoritas laki-laki.
0: Oke.
1: Ya, mayoritas laki-laki. Apakah karena ini memang di Aceh mungkin di Aceh atau saya kurang tahu itu, tapi yang jelas memang secara nasional kita juga melihat bahwa laki-laki itu mendominasi begitu.
0: Oke, dibandingkan dengan perempuan. Siap. Walaupun ada juga informasi ada. Yang kita ketahui bahwa perempuan juga menggunakan narkoba.
1: Ada.
0: Gitu ya. Betul. Oke, baik. Saya ke Pak Munawar ini. Pak Munawar, bagaimana pemerintah Aceh memandang persoalan narkoba sebagai ancaman terhadap ketahanan daerah dan juga kualitas sumber daya manusia, apalagi yang sudah dijelaskan oleh Pak Saiful barusan terkait dengan usia yang masih sangat remaja juga ikut dalam penyalahgunaan narkoba.
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa narkoba itu itu menjadi ancaman non-militer di Indonesia. Jadi disetarakan dengan terorisme, disetarakan dengan pemahaman radikalisme, termasuk disetarakan dengan LGBT.
0: Yeah.
2: Jadi narkoba itu menjadi ancaman non-militer. Kondisi hari ini di Aceh itu kondisi yang sangat meresahkan. Dari awal ada beberapa darurat bagi Aceh ini. Jadi salah satunya adalah darurat narkoba.
0: Oke.
2: Ada juga orang menyebutkan darurat LGBT.
0: Iya,
2: tapi yang terakhir ini adalah darurat narkoba. Seperti yang telah disebutkan oleh Pak Saiful tadi, itu banyak sekali yang terpapar dengan narkoba ini. Ada yang pertama ingin coba-coba, kemudian mereka sudah kemudian ketagih bahasanya, sehingga terus-menerus dia menjadi pemakai. Maka komitmen kita dari pemerintah Aceh terus-menerus berupaya untuk berkolaborasi. Jadi kita mendorong agar Badan Narkotika Provinsi itu terus berkolaborasi dengan semua pihak. Kita di Kesbangpol sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat terus berkolaborasi. Apalagi pemerintah telah menyampaikan bahwa narkoba itu adalah ancaman non-militer bagi kita. Jadi merusak ketahanan bangsa, juga berdampak kepada kehidupan sosial, ekonomi masyarakat.
0: Oke.
2: Kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Dan kalau saat ini Pak Munawar, sejauh mana sih koordinasi pemerintah Aceh melalui Kesbangpol dalam menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan narkoba?
2: Iya, kita komitmen kita seperti saya katakan tadi berkolaborasi semua, termasuk dengan Ikatan Keluarga Anti Narkotika misalnya yang ada di Aceh. Jadi kita buat program sama-sama untuk mencegah agar ancaman ini tidak kemudian menghancurkan seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh. Terutama yang menjadi pondasi masyarakat Aceh hari ini untuk kemajuan ke depan itu generasi muda.
0: Betul.
2: Jadi yang disasar hari ini adalah generasi muda. Kita berharap agar ancaman ini jangan kemudian menghancurkan seluruh sendi kehidupan kita. Jadi seperti saya katakan tadi, itu menghancurkan sosial, menghancurkan sendi kehidupan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita tetap berusaha untuk melakukan koordinasi, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan juga, agar usaha pencegahan ini bisa berjalan secara maksimal. Seperti disebutkan tadi, kita tidak bisa menghilangkan pengaruh narkoba ini secara drastis.
0: Okay.
2: Paling kurang kita mencoba untuk mengurangi jumlah pemakainya. Kita memunculkan kesadaran. Karena hari ini kita sebagai masyarakat di Provinsi Aceh ini dengan legal formal telah menjalankan syariat Islam kan itu.
0: Yeah, betul.
2: Jadi terkadang dengan fakta yang disampaikan kita menjadi malu gitu. syariat Islam yang sedang dijalankan lebih 20 tahun sudah, tapi pelanggaran-pelanggaran itu terus terjadi di negeri ini. Maka tanpa komitmen saya rasa usaha ini tak akan berhasil. Jadi pemerintah Aceh tak bisa sendiri, jadi harus berkolaborasi dengan semua pihak. Saya kira begitu.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Ghazali nih. Pak Ghazali, barusan juga sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Saiful dan juga Pak Pudawar. Nah, kalau dari pihak Polda Aceh,

dari Pak Saiful dan juga Pak Pudawar. Nah, kalau dari pihak Polda Aceh

dari Pak Saiful dan juga Pak Pudawar. Nah, kalau dari pihak Polda aja,

0: kasus peredaran narkoba tramadol, di Aceh dalam
1: masuk tramadol dan juga tren yang ada masuk di tempat kita. Jadi semakin ini apa ya, mungkin rasa ingin tahu, padahal ya rokok elektrik itu kan bahwa rokok elektrik ini pop, yang mereka katakan itu pop getar. Saya nanya si yang menggunakan, Pak, kenapa dikatakan pop getar? Ini kan rokok biasa. Iya, Pak, kalau kami

0: besar sekali, dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat narkotika internasional, kita katakan demikian, kan sudah antar negara ini, organized crime, sehingga perlu betul-betul kita mewaspadai alur-alur yang ada di Selat Malaka. Kalau di luar negeri yang lagi ini Selat Hormuz.
1: Ya.
0: Kita di sini Selat Malaka kita. Banyak sekali, betul. Banyak sekali Bapak, banyak sekali jalur-jalur tikus lah yang dimampu.

0: dimanfaatkan oleh sindikat. Jadi dia tidak menggunakan pelabuhan-pelabuhan resmi. Istilahnya kalau kami itu ship to ship. Dari kapal besar, ship-nya turun ke kapal-kapal kecil bawah. Kapal kecil, oper lagi, masuk ke jalur tikus. Nah ini yang susah sekali. Makanya perlu tadi sampaikan bahwa kesadaran dari masyarakat kita. Wah ini ada apa sih? Kenapa ada apa yang dia perbuat? Nah ini mungkin perlu kita, ya nggak apa-apa kita curigai kan, sampaikan informasi itu ke kita. Okay. Mungkin itu trennya sekarang.
1: Trennya ya. Sekarang saya menarik dengan yang baru.

0: dia merasa wah saya tetap semangat, tidak lelah. Padahal pada saat itu saja, tapi efeknya habis badan. Sendiri ya, pemakai. Iya, pemakai sendiri, iya. Sehingga kami masukkan di dalam jenis-jenis pengungkapan selain estasi apa? Ada namanya pop getar juga. Tidak kita kasih masuk vape atau apa ya pop atau apa pop getar itu.
1: Iya, biar tidak dalam kita dalam barang juga bukti, ya.
0: Betul.
1: Oke, mungkin Pak Ghazali, ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh Polda Aceh dalam memberantas jaringan narkotika, mengingat Aceh ya sering disebut sebagai daerah yang rawan menjadi jalur peredaran narkoba.
0: Ya, tantangan terbesar kita bahwa memang tadi saya katakan banyaknya jalur-jalur tikus ya, maaf ini. Ini tidak bisa kita mendetek satu persatu. Selain kalau jalur-jalur resmi yang tadi katakan Selat Malaka, jalur pantai. Itu bisa kita memberikan semacam anggota bersama dengan BNN di sana, kan bisa kita dengan bea cukai juga Bapak, kita bisa untuk mengadakan razia. Tapi yang tidak bisa kita kontrol itu kan jalur-jalur tikus ya, ini yang agak susah sekali Pak. Artinya ya perlu kesadaran dari warga setempat bila mana adanya aktivitas yang menggunakan semacam apa itu speed nelayan di luar jam-jam nangkap ikan ya. Nah ini kan seharusnya kalau kita lihat loh, ini kan jam segini kok sudah nangkap, padahal kan belum nampak ikan ini, kok udah turun ini kan seperti ini, kita harus curiga, sampaikan informasi itu. Nah memang ya tantangannya lagi Mbak, masyarakat kita takut, ah kok saya lapor gimana ya. Ini kami temukan di suatu tempat, sebenarnya mereka tahu lokasi itu digunakan untuk menggunakan Pak, bukan rumah, hanya gubuk-gubuk saja. Tetapi gubuk itu terdapat 8 titik CCTV Pak. Luar biasa. Saya temukan itu Pak di suatu tempat kita di sini.
1: Oke.
0: Awalnya saya mengira waktu saya datangi TKP, wah ini lab ya, karena di sana banyak sekali kertas apa plastik bening yang kecil-kecil, kemudian beberapa jenis sabu, yang ada sabu,

0: wow, bagus sekali kamarnya itu. Awalnya nggak mikir ya tadi lab, padahal ya itu hanya tempat untuk dia menggunakan dan operasi mereka dalam jual beli dengan membagi berapa paket-paket kecil yang siap edar.
1: Okay. Nah, itu, Pak. Banyak caranya, Pak, ya. Ya, oke, deh, saya ke Pak Saiful lagi deh. Pak Saiful, banyak masyarakat yang masih menganggap pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan semata, ya. Dan bagaimana BNN memandang pengguna dari perspektif rehabilitasi ini?
2: Ya, baik, terima kasih. ya, memang bagi sebagian masyarakat ya, terutama bagi mereka-mereka yang belum terpapar edukasi, barangkali masih melihat seperti itu. Tapi memang kita juga tidak kalah mengejarkan informasi-informasi bahwa bagi mereka yang memang melakukan penyalahgunaan narkotika atau pecandu, itu kalau melaporkan diri ya silahkan, kita nggak akan lakukan upaya pidana sepanjang dia mau melaporkan diri. Karena kita memang ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita jalankan. Nah, salah satunya seperti itu.

0: gitu, sepanjang dia melaporkan diri. Nah memang walaupun begitu, ada ketakutan juga dari mereka-mereka ketika datang. Karena itu mungkin anggapannya ya itu hanya sekedar aja ya, trik aja, nanti bawa ke belakang gitu, proses. Padahal tidak. Nah gitu kan, sepanjang dia bukan kurir dan bandar gitu ya. Nah bagi mereka juga dijamin oleh aturan bahwa kalau memang gak mau datang sendiri, maka silahkan misalnya didampingi oleh keluarga. Harusnya bisa datang sendiri terus. Nah kita terbuka untuk memberikan pelayanan kepada mereka, karena makin cepat mereka datang, maka tentu pemulihan itu akan lebih baik gitu. Karena narkoba seperti disampaikan Pak Adir tadi, sekali mencoba itu gak akan pernah cukup.
1: Betul, betul.
0: Gak akan pernah cukup, ketagihan terus ya. Karena yang diganggu kan saraf gitu kan. Nah jadi ketertarikan untuk menggunakan berikutnya itu sangat besar. Makanya kenapa narkoba itu suplai gak pernah putus, karena memang ada apa ya, ada demand-nya yang memang selalu ada gitu kan. Mereka ini potensial sebagai pengguna. Dan dia tentu, mereka-mereka ini kan juga bukan orang-orang berduit semua.
1: Oke, iya
0: gitu
1: betul.
0: Kan? Kemudian inilah dimanfaatkan oleh kurir-kurir tadi, bandar-bandar tadi, untuk bagaimana dia bisa menjualkan barang itu, kemudian juga mendapatkan upah untuk bisa menggunakan narkotika. Nah, bagi kita sebenarnya itulah masyarakat, kalau memang mau menggunakan jalur ini itu saya pikir alhamdulillah nggak masalah. Kita nggak akan lakukan upaya pidana gitu ya. Saya pikir begitu.
1: Oke, tapi hingga kini katanya Aceh belum memiliki balai rehabilitasi ya, BNN, seperti balai rehabilitasi Lido di Jawa Barat atau bahkan balai rehabilitasi BNN di beberapa daerah lainnya. Hal itu kenapa ya, Pak?
0: 10.000 sekian. Ya. Memang itu salah satu yang membuat kita memang kalau saya bilang bahwa kendala, bukan kendala juga sih gitu kan. Tapi memang jika ada balai rehab sekelas, saya nggak katakan sekelas Lido, kalau Lido itu udah apa ya, ASEAN itu udah besar sekali.
1: Ya,
0: saya kemarin baru pulang dari sana juga minggu yang lalu gitu kan. Itu udah luar biasa. Nah paling tidak sekelas Deli Serdang yang punya BNN itu di Aceh itu udah cukup bagus. Karena kenapa? Ketika ada balai rehab sekelas seperti itu, tentu masyarakat diuntungkan. Kita selalu berkor-kor Aceh penyalahguna tinggi sampai 80.000 sekian, tapi nggak dibarengi dengan proses tempat rehabnya. Memang sebenarnya ini kembali lagi memang ya, mungkin di sini aja ada Bapak Kaban. Ini juga salah satu yang penting untuk bisa di apa ya, didorong gitu Pak ya. Sebenarnya aturan kita itu regulasinya sudah ada. Kanun nomor 8 tahun 2018 itu pasal 3 itu jelas apa peran pemerintah Aceh dalam hal fasilitasi pencegahan narkotika. Bahkan di pasal 5 huruf C itu disebutkan bahwa salah satu upaya khusus adalah tempat rehabilitasi. Tapi sampai hari ini itu aturan turunan itu tidak ada. Nah makanya ini saya pikir perlu kita semua untuk mendorong bagaimana pemerintah Aceh melihat ini sesuatu yang prioritas gitu. Gitu kan, karena yang kita tolong juga bukan orang luar, orang kita.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah namun demikian BNN juga nggak pernah mundur untuk memberikan pelayanan selama ini. Kita juga melakukan jejaring dengan lembaga mitra. Kita setiap tahunnya itu melakukan kerjasama dengan lembaga mitra. Ada yang swasta, ada yang pemerintah punya, kemudian juga kita sendiri. Teman memang kebanyakan rawat jalan. Nah rawat jalan bukan rawat inap. Nah kondisi-kondisi tertentu maka rawat inap itu paling representatif untuk kita bisa melakukan pemulihan kepada pecandu narkotika ini gitu ya. Mungkin itu.
1: Oke, mungkin kalau berkaitan dengan balai rehabilitasi saya ke Pak Munawar aja deh ya. Selaku pemerintah Aceh ini ya, mewakili pemerintah Aceh, bagaimana tanggapan Bapak ini?
2: Iya, seperti yang disampaikan tadi, insya Allah dalam setiap kesempatan nantinya kita akan sampaikan ini. Kalau kita merujuk kanun yang disampaikan yang mengatur terkait dengan narkoba tadi, pemerintah Aceh sejatinya memang harus menyiapkan balai ini. Jadi saya rasa memang masalah narkoba ini masalah yang sangat prioritas di Aceh sejak awal. Sejak tahun 2017 dulu ketika kami masih di Dinas Syariat Islam, masalah narkoba itu menjadi topik yang paling utama yang dibicarakan di setiap kesempatan. Baik dengan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun dengan ulama-ulama yang ada di daerah. Masalah narkoba. Maka insya Allah di kesempatan nantinya, di setiap kita bertemu dengan pimpinan, kita akan sampaikan ini. Mudah-mudahan balai ini yang seharusnya sangat penting ini bisa segera dibangun di Aceh. Karena selama ini Bapak, kita memiliki beberapa pesantren sebenarnya, termasuk yang saya ketahui di Kota Losmawe. Itu ada satu pesantren, di situ belajar pesantren, jadi basisnya agama, belajar kitab. Tapi mereka juga merehab anak-anak pang, anak-anak bandal, termasuk yang kecanduan narkoba ini. Dan program itu menurut informasi yang kami dapatkan, itu program yang dinyatakan berhasil di sana, berhasil dalam konteks merehab pemakai narkoba itu. Mereka anak-anak sekolah kebanyakan, mereka tidur dan nginap di pesantren, hari-harinya sekolah seperti biasa, balik lagi setelah selesai sekolah ke pesantren mendapatkan ilmu agama. Dan ternyata upaya pemerintah Losmawe itu memang berhasil menggunakan fasilitas daya atau pesantren ini untuk merehab mereka. Nah, jadi mungkin untuk sementara ini kita bisa berkoordinasi dengan pesantren-pesantren untuk bisa memfasilitasi anak-anak yang kecanduan narkoba ini untuk kemudian direhab di pesantren. Mungkin ada pendekatan agama secara spiritual sehingga memungkinkan mereka sadar untuk tak lagi terjerumus dalam narkoba. Saya pikir begitu.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Ghazali. Oke, Pak Ghazali, ini terkait dengan bagaimana sih penerapan pendekatan hukum terhadap pengguna narkoba yang berhak mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3: Oh iya, betul. Kalau kita tetap mengacu pada Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Namun, bila kita melihat dari sisi pengguna dengan barang bukti dibawa surat edaran Mahkamah Agung, itu bisa kita lakukan rehabilitasi. Ya, itu ada payung hukumnya. Ya, tidak semua para pengguna itu kita harus lanjut ke peradilan, Pak. Tidak semua. Tadi makan kita sangat perlu juga balai-balai rehab itu. Sehingga banyak sekali tangkapan-tangkapan kita yang dia itu hanya memang pengguna yang tadi mencoba, masih tahap mencoba. Nah, ini udah ketangkap. Kita juga bingung. Ini kalau tidak ada balai rehabnya harus kita apakan nih?
1: Iya, betul.
3: Ya, akhirnya kita bekerjasama dengan BNN. Di situ ada namanya tim asesmen terpadu ya, Pak ya. Ada tim asesmen terpadu, ada dari tim hukum, tim kesehatan. Nah, di sana kita akan melihat tingkat dari seseorang ini, tingkat penggunaannya. Nah, kalau dia tadi dikatakan barang buktinya itu dibawa surat edaran Mahkamah Agung, ya kan? Nah, ini bisa kita masukkan keputusan bersama dalam tim asesmen terpadu untuk kita rehab. Namun tadi katakan catatan, terkadang ada juga yang dia katakan pengguna berulang. Pengguna berulang, sudah dibawa SEMA, SD rehab, masih lagi pakai. Ini kok nggak ada efek jeranya ini. Nah, ini terkadang di tim asesmen terpadu memutuskan, ya udah ini tidak boleh direhab lagi nih, Pak. Ya kan? Nah, ini lanjutkan saja, biar ada efek jeranya lagi mungkin gitu, Pak. Kemudian juga di sana juga diputuskan, walaupun dibawa SEMA barang buktinya, tapi dia termasuk jaringan. Lihat, Pak ya, termasuk jaringan. Dia pernah ketangkap dengan barang bukti yang lebih banyak. Pada saat yang kedua dia tidak banyak lagi, tapi sudah terdata bahwa dia pernah melakukan hal yang serupa dengan barang bukti yang berbeda. Nah, ini terus jaringan. Nah, ini tidak bisa kita kategorikan dia pengguna sewaktu-waktu untuk kita rehab. Tetap kita harus memproses sesuai dengan ketentuan hukum gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Tapi selain melakukan penindakan, bagaimana sih upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polda Aceh untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat?
3: Ya, baik. Saya kurang lebih baru 18 hari, Pak, pelantikan kemarin. Saya melihat bahwa Polda Aceh ini sudah ada program terutama Direktorat Narkotika tentang pembentukan kampung bebas dari narkoba. Ya, kampung bebas dari narkoba. Waktu saya sebelum kesini, saya kebetulan di Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Kampung bebas narkoba ini juga kita lombakan per tahun, per 1 Juli. Kampung-kampung mana se-Indonesia yang betul-betul sudah menjalankan beberapa kriteria kampung bebas narkoba ini. Salah satunya itu kampung bebas narkoba ini yang adanya ya Balai Rehab, Pak, mohon maaf. Termasuk juga dukungan dari pemerintah, yeah. Baik dukungan anggarannya, sarana prasarana, itu ada kriterianya, Pak. Sehingga bisa kita katakan masuk dalam kategori ikut lomba kampung bebas narkoba. Kalau kita melihat juga bahwa adanya kampung lomba ini bukan kita melihat siapa menang siapa tidak menang, tapi kita di situ mengajak baik itu masyarakat, stakeholder terkait untuk bisa dengan sendirinya adanya kampung bebas narkoba ini lebih peduli, karena di sana Pak ada satu penilaian juga bagaimana SOP masyarakat dalam menghadapi tindak pidana narkoba di wilayah itu, Pak. Jadi itu yang kita nilai, ada nggak SOP-nya, apa yang dilakukan bila ditemukan adanya warganya yang menggunakan narkoba, itu SOP-nya kita nilai, oh ada. Selain tadi dukungan dari pemerintah ada tidak, itu ada beberapa kriteria, Pak, itu termasuk partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Apakah partisipasinya cukup aktif di dalam membangun daya tangkal di kampung itu terhadap bahaya narkoba atau tidak? Ini bisa kita melihat nanti secara survei langsung di ini, Pak. Survei langsung di lapangan. Itu dari Mabes turun.
1: Oke,
3: saya kayak kemarin, Pak, kami di 2026 1 Juli kemarin, saya kebetulan tim 3, Pak. Saya melihat dari zona hijau. Zona hijau itu yang di mana bahaya tingkat narkobanya masih dianggap aman. Saya mendapat di sana di provinsi Bengkulu, Pak. Di Bengkulu itu, dan alhamdulillah ya bisa kita katakan termasuk 3 besar di Indonesia. Di sana kampung bebas narkobanya dia bisa mengangkat suatu UMKM. Nah, UMKM dari kampung itu terhadap generasi muda maupun dia merangkul yang pernah termasuk dalam jeratan pengguna, diambil sama mereka, dibina dalam satu UMKM, dan alhamdulillah itu berhasil. Nah, itu artinya daya tangkal dari kampung itu kita coba juga nanti di Aceh, kita coba lebih ke apa sih, kampung ya, kampung untuk daya tangkalnya mulai dari sana.
1: Oh, nah, oke. Artinya Aceh belum masuk nih, Pak, ya?
3: Saya rasa sudah, tapi kriteria itu belum dapat. Kan tadi Balai Rehabnya belum ada,
1: ya,
3: nih.
1: Iya, betul.
3: Nah, itu dia, Pak.
1: Oke, ngomong-ngomong masalah Balai Rehab nih, Pak Ghazali, bagaimana sih koordinasi dengan pihak BNNP Aceh sejauh ini?
3: Ya, kalau untuk kami dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun Kabupaten Kota, itu kita coba melakukan suatu pembinaan terhadap warga kita yang berdampak ya terhadap pengguna narkotika itu. Yang tadi saya katakan bahwa kalau dia hanya pengguna, hanya coba-coba, kemudian dibawa SEMA, yaitu kami bersama dengan BNN dalam suatu tim asesmen terpadu itu, ya kita arahkan ini harus rehab, kan gitu, Pak, ya. Ada di sana ada konselor, Pak, ya. Ada konselor memang memahami bagaimana program-program yang harus diberikan kepada para pecandu ini, begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Saiful lagi deh. Pak Saiful, selama belum adanya balai rehabilitasi milik BNN di Aceh, bagaimana BNNP Aceh memastikan masyarakat membutuhkan rehabilitasi tetap memperoleh layanan yang optimal?
0: Baik, Mbak. Jadi begini. Di sini enggak ada dari Dinas Kesehatan, ya.
1: Oke.
0: Nah, paling penting itu sebenarnya. Jadi yang perlu saya ingin saya sampaikan bahwa masalah tempat atau fasilitas rehabilitasi itu sebenarnya di Aceh itu walaupun belum ada kelas balai, sebenarnya sudah ada banyak. Cuman masalahnya hari ini itu kan sebenarnya ada aturan Permenkes tahun 2025 terkait dengan institusi penerima wajib lapor. Itu naungannya di bawah Kemenkes. Kalau kita di sini adalah Dinas Kesehatan. Di Aceh itu ada 93 IPL Kemenkes yang keperluannya adalah untuk bagaimana melaporkan bagi mereka pecandu atau penyalahguna narkotika, melaporkan untuk mendapatkan akses layanan. Tapi hari ini kalau kita ke rumah sakit, kemudian ke puskesmas yang labelnya IPWL, itu mereka nggak tahu malah. Makanya saya penting sekali sebenarnya Kadinkesnya itu hadir.
1: Oke.
0: Atau mengetahui persoalan ini sehingga mereka bisa melakukan upaya-upaya apa sih yang harus bisa dilakukan. Termasuk koordinasi dengan kita.
1: Oke.
0: Karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika, tempat rehabilitasi, standar rehabilitasi itu memang domainnya kita. Gitu kan? Tapi fasilitas ada di mereka. Nah, ini yang tidak ada. Sebenarnya kalau itu ada, kalau kita bilang kita sebutkan tadi 93 saja, 73 juga ada di Banda Aceh di sini, harusnya itu tercover gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mereka nggak susah misalnya harus ke BNN, mungkin ke BNN takut gitu ya. Tapi kalau ke puskesmas barangkali bisa bilang mau ngobat flu gitu kan, tapi masuk ke ruang tempat nabza gitu kan lebih aman gitu ya. Tapi hari ini itu kan tidak ada. Nah makanya saya sudah berkeinginan

0: atau edukasi yang sudah dilakukan dari PHBNNP Aceh dalam memberikan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, bagi baik itu untuk pecandu, mungkin peredaran, atau seperti apa?
1: Ya, memang itu sesuatu yang memang perlu kita lakukan. Bahkan kita di setiap kesempatan selalu mengedukasi masyarakat, memberikan informasi bahwa bukan hanya dari sisi pencegahan atau preventif, tapi bagaimana mereka-mereka yang sudah terpapar.
0: Oke.
1: Nah, ini kan pecandu itu, sebelum sampai ke pecandu itu kan ada coba-coba, ya kan? Ada rutin pakai, kemudian ada kompulsif, inilah yang pecandu. Nah, ini tiga ini beda-beda penanganannya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau coba-coba mungkin cukup dirawat jalan gitu ya. Kemudian yang ringan ini bisa kita lihat lagi, ringan ke atas, ringan ke bawah. Kalau ringan ke bawah cukup diedukasi juga, cuman mungkin ritme pertemuannya agak lebih panjang sedikit. Okay. Tapi kalau sudah menengah ke atas, nah ini tetap memerlukan rawat inap. Di sini bukan hanya masalah narkotika saja, tapi sudah kompleks. Masalah keluarga, mungkin juga masalah pencurian, utang-utang segala macam gitu kan. Kalau dia bebas di luar mungkin akan selalu dikejar gitu kan.
0: Iya, betul betul.
1: Nah, makanya ini juga jadi pertimbangan ketika kita dalam menentukan layanan apa. Nah, bagi kita BNN, sebelum

beliau, sehingga kita tidak hanya dari Direktorat Narkoba Polda, tapi seluruh personil harus ikut dalam hal pemberantasan narkoba ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa selain tadi pembinaan, pembentukan kampung bebas dari narkoba, juga kami berharap adanya peran kerjasama lintas instansi di dalam kita mengawasi yang tadi saya katakan jalur-jalur yang tidak resmi ini, di mana kita bisa mendatakan kan gitu ya, aktivitas yang ada di sana ini harus bisa kita

0: olah sehingga tidak dijadikan jalur-jalur untuk masuknya barang-barang haram ini. Mm-hmm. Nah, itu. Kemudian penekanan dari Bapak Kapolda juga, selain kita mengungkap tidak hanya itu di batas pengguna maupun kurir, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Tetapi kita harus naik ke level atas. Level atas itu siapa sih produsennya? Siapa sih pemodalnya? Nah, ini perintah beliau semikian. Mm-hmm. Jadi kita harus melihat jaringannya. Di sinilah bagaimana kita melihat tindak pidana pencucian uangnya,
1: yeah,
0: dari si pemilik modal, Pak, atau yang memberikan instruksi untuk membuat. Nah, ini coba kita sampai ke sana, sehingga ini perlu juga kita kerjasama dengan pihak bank, pihak PPATK untuk melihat lebih ke atasnya lagi. Ya, tidak selama ini kita hanya tingkat pengguna saja yang kita tangkap, mm-hmm, atau kurir. Ya, ini kita coba perintah dari Bapak Kapolda terus sampai ke atas, siapa pemodalnya.
1: Yeah.
0: Nah, ini artinya kita harus melihat follow the money-nya, follow the asset. Mm-hmm. Nah, ini kita miskinkan para pemodal, kalau dia tidak miskin dia buat lagi kan. Nah, ini kita coba sampai ke arah sana untuk sesuai kita menjalankan perintah dari Bapak Kapolda.
1: Oke, baik. Kalau kita dengarkan juga nih strategi dari pihak pemerintah Aceh, Pak Munawar, bagaimana sejauh ini strategi untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Aceh yang tangguh terhadap ancaman narkoba?
2: Iya. Yeah. Saya cuma menambahkan, okay, dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Saiful dan Pak Ghazali. Mm-hmm. Setelah kita bedah tadi, kita melihat kondisi hari, mm-hmm, ini, ternyata memang ada sesuatu yang harus mendapat prioritas kita,
1: okay,
2: terkait dengan penegakan hukum, pengawasan laut dan sebagainya. Mm-hmm.

0: termasuk sangat penting adalah edukasi. Penegakan hukum ternyata memang tidak mengurangi jumlah pemakai hari ini. Jadi ada sesuatu yang harus mendapat prioritas kita di samping penegakan hukum, pengawasan laut sebagai jalur masuk tadi. Yang sangat penting adalah prioritas kita hari ini edukasi lewat pendidikan. Nah, apalagi kita sudah menjalankan syariat Islam. Ada satu kanun yang mengatur terkait dengan jarimah khamar. Khamar itu sesuatu yang memabukkan, tidak hanya arak.
1: Iya, betul.
0: Ya, termasuk narkoba. Itu yang kita diskusikan sejak dulu. Terkait dengan khamar ini. Jadi khamar itu sesuatu yang memabukkan, yang merusak. Jadi tidak hanya jenis arak, tetapi juga jenis narkoba. Nah, ada apa dengan syariat Islam di Aceh yang kemudian jumlah pemakai narkoba itu secara nasional paling tinggi? Nah, jadi harus diupayakan secara luar biasa terkoordinasi dengan rapi, yaitu pendekatan pendidikan tadi. Jadi ulama sejak awal sudah menjadikan lembaga pendidikan, kemudian mimbar-mimbar untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba ini. Maka ke depan kita perlu upaya yang lebih maksimal, berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Kemudian yang kedua, penguatan adat itu juga harus mendapat perhatian kita. Maka kembali lagi untuk khusus untuk Aceh, itu penguatan adat. Ada satu yang namanya dalam pranata sosial Aceh, itu namanya sawe page gampung. Page itu pagar, gampung itu ya kampung. Jadi bahasa lainnya membagari gampung. Artinya pranata adat itu harus dikuatkan. Di kampung itu ada kepala desa, ada Pak Gesik bahasa lain. Kemudian ada Tuhaput, ada tokoh-tokoh masyarakat. Mereka lah yang memastikan bahwa kampung itu betul-betul aman dan nyaman bagi bagi penduduknya. Kecil-kecil saya dulu tahun 80-an, itu kepala desa, itu Pak, itu luar biasa punya tanggung jawab. Jadi Tuhaput, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat di kampung itu punya tanggung jawab luar biasa. Kecil-kecil saya keluar malam jam 9 itu, tanpa sepengetahuan orang tua, rupanya di luar sana, di jalan itu ada orang tua kampung yang melarang kita keluar kemana-mana. Itu yang saya katakan page gampung tadi, pranata sosial di Aceh. Dan itu harus dikuatkan. Hari ini seakan-akan di Aceh dan di mana saja, itu ada kondisi yang sikap yang tak peduli dengan keadaan lingkungan. Jadi apatis dengan keadaan yang ada. Sehingga merajalela praktek-praktek maksiat termasuk pengguna narkoba di Aceh. Maka ke depan kita pemerintah dan semua kita terus melakukan upaya edukasi. Di Kesbangpol itu tercatat lebih 1000 ormas yang ada, termasuk beberapa itu yang memang bekerja terkait dengan narkoba ini. Maka ketika kami mengangkat satu isu dalam sebuah forum, kita mengajak organisasi masyarakat, ormas-ormas yang terkait dengan itu. Mungkin ke depan kita punya program terkait dengan ancaman non-militer ini, termasuk narkoba ini. Kita ajak ormas yang berkaitan dengan narkoba ini.
1: Dan ini mengingat waktu juga ya, Bapak-bapak, kita tidak lama lagi nih, sebagai penutup aja, pesan Pak Munawar mungkin yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
0: Iya, baik. Ini terakhir ya?
1: Iya,
0: terakhir.
1: Betul.
0: Baik. Saya mengangkat satu hadis Nabi saja.
1: Oke, siap.
0: Ada satu hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Fa'ilam tastati fabilisani, fa'ilam tastati fabiqalbi, wahuwa adhaful iman. Nabi mengatakan, apabila kalian itu melihat kemungkaran, cegah kemungkaran itu dengan kuasa. Artinya kami dengan kapasitas kami di Kesbangpol, begitu juga di kepolisian, di BN, di Badan Narkotika. Jadi dengan kuasa kita. Kalau kamu tidak mampu, kata Nabi, dengan lisan. Ini tugas ulama. Tugas penceramah, tugas guru, tugas mubalik untuk menyampaikan ini secara lisan. Kemudian apabila kalian tidak mampu, dengan hati. Ini tugas orang awam. Membenci kemungkaran itu. Ya. Nah, itu yang sangat penting hari ini. Semua kita harus care terhadap ancaman ini. Pemerintah, para ulama, cendekiawan, intelektual, guru, juga orang awam. Jadi kita harus sama-sama peduli agar kemudian Aceh itu betul-betul menjadi Aceh yang bermartabat dan lebih baik di masa yang akan datang. Okay. Saya kira itu.
1: Baik, setuju. Jangan cuma menitik beratkannya pada pihak pemerintah saja, pada pihak penegak hukum, apalagi

0: bermasalah dengan kerjaan ya, asik-asik pakai narkoba ya. Dan dari Pak Ghazali nih, Pak Ghazali mungkin pesan yang ingin disampaikan dari pihak penegak hukum juga dan mewakili dari perwakilan Polda Aceh kepada masyarakat khususnya generasi muda agar bersama-sama wujudkan Aceh yang bersih dari narkoba.
1: Ya, kalau saya meminjam istilah beliau.
0: Oke, siap.
1: Saya katakan Aceh besabo tanpa narkoba.
2: Iya.
1: Ya kan? Itu dia. Ya. Artinya mari kita semua masyarakat terutama generasi muda bersatu membentengi Aceh ini jangan sampai jebol. Kalau bentengnya jebol, provinsi lain kan lewat nih. Aceh besabo tanpa narkoba. Demikian dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya di pagi ini. Ada Pak Saiful, kemudian Pak Munawar, dan juga Pak Ghazali. Dan pendengar seperti yang sudah kita dengarkan bersama ya, bahwa kita memahami bahwa persoalan narkoba bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga persoalan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan juga masa depan generasi bangsa. Nah, penyalahgunaan narkoba dapat berawal dari rasa ingin tahu, seperti yang sudah dijelaskan, mungkin ingin coba-coba dulu ya, dan pengaruh lingkungan, serta hingga lemahnya ketahanan keluarga. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, kalau dari sisi lain juga mengenai aparat penegak hukum yang terus berkomitmen melakukan pemberantasan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika, yaitu sinergi antar BNN, Polda Aceh, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, hingga partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Aceh yang bebas dari ancaman narkoba. Ya. Oke, saya Khaira dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Pak Munawar. Dan juga Pak Ghazali, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini mendengarkan kami lewat pesawat radio Anda di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, dan juga melalui streaming ya, baik itu di situs www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install ke ponsel dan juga gadget pintar Anda. Baik, pendengar, berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Mau selama 5 jam ke depan ya, mulai saat ini dari pukul 10 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan menemani Anda dengan sederet lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Dan selain itu juga akan ada beberapa program ya yang akan menyapa Anda di hari ini ya, untuk di Banda Aceh siang ini. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Dan nanti di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk siaran langsung berjaringan 100% Indonesia Nasional, yang akan dipandu dengan host Isan Tarore dan juga Yudi Ismail, dan bintang tamu yang hadir ada Yogi Nanda. Seperti apa nanti keseruannya? Kita tunggu saja ya di 100% Indonesia Nasional. Banda Aceh siang ini akan kembali setelah jeda berikut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Iya, pendengar siapa nih di antara Anda yang suka dengan ketoprak? Nah, pendengar, ketoprak ini menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang kerap dijadikan menu pilihan sarapan untuk dan juga menu makan siang ya. Hidangannya sendiri terdiri dari ketupat, bihun, tahu, toge, dan siraman bumbu kacang yang dikenal memiliki cita rasa gurih, manis, dan juga sedikit pedas. Meski begitu, dibalik kepopulerannya, asal-usul ketoprak hingga kini masih menjadi perdebatan karena terdapat beberapa versi cerita yang berkembang di masyarakat. Kami kutip dari rri.co.id, mendengar, selain asal namanya, ketoprak juga masih diperdebatkan sebagai makanan khas dari daerah mana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketoprak dideskripsikan sebagai makanan khas Jakarta. Sementara itu ada juga yang menyebutkan ketoprak berasal dari Cirebon dan Jawa Tengah. Melansir dari seni budaya Betawi, ketoprak merupakan makanan hasil akulturasi dari budaya Tionghoa. Sejarah ketoprak berawal dari perkampungan Pecenongan di daerah Jakarta pada abad ke-19. Sementara itu, dalam artikel Detik News disebutkan bahwa ditemukannya warung ketoprak di Jakarta pada tahun 1948 hingga 1951. Namun ada juga nih versi lain yang menyebutkan nama ketoprak berasal dari bunyi alat masak saat penjual mengaduk bahan menggunakan sendok dan piring, yaitu tok-tok prak. Ya, cerita rakyat ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Betawi. Sementara itu, sebagian pihak meyakini nama ketoprak merupakan singkatan dari ketupat toge yang diprak, meski belum ada bukti sejarah yang benar-benar memastikan kebenaran cerita tersebut. Perdebatan mengenai asal-usul ketoprak tidak mengurangi popularitasnya sebagai salah satu makanan tradisional yang digemari berbagai kalangan. Berbeda dengan gado-gado atau pecel, ketoprak memiliki ciri khas berupa penggunaan bihun dan didominasi bumbu kacang yang lebih kental dengan tambahan kecap manis. Gak heran ya kalau menu ini banyak dijumpai di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan sekitarnya, bahkan telah menyebar ke berbagai kota di Indonesia.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Iya, pendengar mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik literasi tahun 2026 Universitas Syakwala USK Gampung Lambada, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sukses menggelar Festival Hari Anak Nasional di Gampung Lambada pada Minggu 23 Juli 2026 lalu. Kegiatan yang berada di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan atau DPL Ratna Idayati SSIMT ini menjadi wadah edukatif bagi anak-anak untuk bermain, belajar, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Festival tersebut dimeriahkan dengan berbagai perlombaan menarik yang diikuti antusias oleh anak-anak Gampung Lambada, meliputi lomba mewarnai, lomba baca puisi, serta hafalan surah-surah pendek. Ketua Kelompok KKN Literasi tahun 2026, Muhammad Syafiq Al-Faiz, menjelaskan bahwa festival ini diselenggarakan sebagai momentum untuk menghadirkan hari yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak-anak. Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh warga setempat. Salah seorang warga Gampung Lambada, yaitu Nur Fadilah, mengungkapkan bahwa acara ini berhasil membakar semangat anak-anak sekaligus menjadi sarana positif melatih disiplin dan juga kreativitas. Hal senada disampaikan oleh Ketua PKK Gampung Lambada, Devi Afrida. Ia menilai pelaksanaan Festival Hari Anak Nasional oleh mahasiswa KKN USK ini memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak di desanya.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejak klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, menjur, menjur, menjur, menjur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Peringat RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, memang seperti sebelumnya proses dalam perjalanan, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang terlepas di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Sektor Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Saya sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Sektor Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas Sepak Bola Putra dan Putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agus Tiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agus Tiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agus Tiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentu apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agus Tiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agus Tiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah tim perlu kita libur di mana sampai parah. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba boy offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosok saya diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang gitu ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM Kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita baru saja sama-sama mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kini ada kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini mungkin punya rencana ya untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, kami sarankan untuk segera menggunakan sunscreen ataupun tabir surya ya untuk menjaga kulit Anda. Karena saat ini kami sadur dari bmkg.go.id, cuaca Banda Aceh saat ini berada di kisaran 33 derajat Celcius ya. Panas sekali nih ya. Mungkin apalagi untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mungkin menuju ke sekolah anak Anda untuk menjemput anak Anda sepulang sekolah, mungkin juga tidak ada salahnya ini menggunakan sunscreen ataupun tabir surya yang cocok untuk kulit anak Anda. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda masih di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Shah. Coming right back at you, baby.

Ya, pendengar, kontingen Politeknik Negeri Loksmawe PNL kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Porseni ke-15 Politeknik se-Indonesia yang berlangsung di Kota Medan. Cabang olahraga panahan menyumbangkan 2 medali perak melalui nomor total kualifikasi berbo putra 30 meter dan eliminasi berbo putra 30 meter pada Senin 27 Juli 2026 lalu. 2 medali tersebut dipersembahkan oleh Muhammad Imam Abiu, mahasiswa jurusan Teknik Kimia, program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri yang tampil impresif sepanjang pertandingan di Stadion Dispora, Sumatera Utara. Di tengah persaingan ketat yang diikuti 8 atlet terbaik dari berbagai politeknik di Indonesia, Imam mampu menunjukkan ketenangan, akurasi, dan konsistensi hingga berhasil mengamankan 2 podium perak bagi kontingen PNL. Keberhasilan tersebut menambah koleksi medali PNL pada Porseni ke-15 sekaligus memperkuat optimisme kontingen PNL untuk terus bersaing pada cabang olahraga dan seni lainnya. Direktur PNL, Dr. Insinyur Rizal Syahyadi, hadir langsung menyaksikan pertandingan sekaligus melakukan pengalungan medali kepada para atlet peraih juara. Kehadiran direktur menjadi wujud apresiasi atas kerja keras dan dedikasi atlet dalam mengharumkan nama institusi di tingkat nasional.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satwa.

ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang ya untuk Anda yang mungkin saat ini masih atau baru saja menggunakan jam istirahatnya ya, mungkin ya, untuk menjemput anak ke sekolah ataupun juga sudah punya rencana ini untuk menyantap makan siangnya, baik itu di kantor, di rumah ataupun di tempat-tempat lainnya ya, bersama keluarga dan juga sahabat. Masih akan kami temani masih di Banda Aceh siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri

0: bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: 101 Jabar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar CAF Integrated School atau CAFIS Aceh terus berupaya mendorong minat masyarakat terhadap literasi, diantaranya melalui pojok baca buku atau Pocaku. Koleksi buku-buku yang disediakan di lapak Pocaku adalah bantuan buku bermutu perpustakaan nasional, dan hal ini merupakan ikhtiar CAFIS dalam pemanfaatan bahan bacaan bermutu untuk masyarakat. Selain lapak buku, Pocaku juga menggelar aneka kegiatan lain seperti permainan tradisional, kuis literasi, permainan eksperimen sains, kerajinan tangan, edukasi minat bakat anak, serta konsultasi tumbuh kembang anak. Pembina CAFIS Aceh, Siti Nurhidayah, menjelaskan bahwa gerakan literasi ini harus terus dilakukan agar lebih luas dampaknya. Lapak Pocaku merupakan strategi untuk mendekatkan buku pada masyarakat, dan kegiatan ini dipusatkan pada pusat keramaian di setiap hari Minggu pagi di area Car Free Day CFD Banda Aceh. Adapun lapak Pocaku ini secara rutin dilaksanakan dengan Taman Baca Iqra dan Lentera yang merupakan jejaring forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Aceh. Mengingat bahwa sebuah gerakan akan lebih terasa ringan jika dilakukan dengan kolaborasi. Bagaimana pendengar, sudah berapa buku yang Anda baca di bulan ini?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamu udah didata sama petugas sensus ekonomi 2026 belum?
1: Belum nih, emang lagi jalan ya?
0: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas sensus datang, jangan kaget ya.
1: Siap, tapi aku penasaran, sebenarnya kenapa sih kita harus ikut sensus ekonomi?
0: Karena data yang kita berikan itu penting banget. Hasil dari sensus ekonomi jadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
1: Oh, jadi manfaatnya bukan cuma buat pemerintah.
0: Betul, data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.
1: Wah, ternyata dampaknya besar ya. Berarti semakin lengkap datanya, semakin baik juga perencanaannya.
0: Tepat sekali. Makanya, saat petugas sensus datang, terima dengan baik. Berikan data yang benar dan lengkap. Tenang saja, kerahasiaan data kamu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
1: Sip. Yuk, kita sukseskan sensus ekonomi 2026 demi Indonesia yang lebih maju.
2: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia, data betoy, ekonomi tegak.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami pilihan sambil kita menantikan waktu ibadah salat zuhur yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 12:49 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:34 waktu Indonesia Barat, ya itu artinya kita masih punya sekitar 14 menit lagi sebelum kita mendengarkan kumandang azan zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat zuhur.
7: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Sari berita. Pemerintah Kota Subuh Salam buka pelatihan vokasi nasional tekan angka pengangguran. Sementara itu, harga bahan pokok di Kota Sabang stabil. Inilah warta berita selengkapnya. Tekan angka pengangguran, Pemko Subuh Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Subuh Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian

0: pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sumbulsalam yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sumbulsalam. Sekda Kota Sumbulsalam Asro Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lain masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
2: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
3: Beras biasa, nggak naik beras. Merak 2,40, 2,35, beras nuri. Udah 20, minyak 22 kilo, 18, tengku 24, 1 liter, telur aja ya agak naik, dari 50-55, 10 ikat itu, seminggu, sekarang agak sepi, tak tentu, kadang kami kasih barang orang tu orang-orang ambil nanti, bayar itu.
2: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang Mariana menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
4: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Pendaki pesan ambil sama toke. Manggen ambil. Lalui agen ya.
2: Mariana menambahkan pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novitaria melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitul Ma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopdu, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh, Dr. Nurul Fitria, yang memberi pelayanan di Baitul Ma menyampaikan pelayanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara, ASN, yang semakin meningkat untuk donor darah.
7: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Ma. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal sehingga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya.
6: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Kapolres Bener Meriah resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bener Meriah di Kampung Burni Telong, Kecamatan Uih Pesang. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
8: Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bener Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burni Telong, Kecamatan Pesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bener Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
9: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bener Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
8: Sementara itu, Reje Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bener Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
10: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burni Telong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
8: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bener Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bener Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syaputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti 100% Indonesia Nasional yang dipancarkan dari Pro 1 RRI Jakarta dan juga turut dirilai oleh jaringan Pro 1 di seluruh Indonesia. Untuk kesempatan kali ini akan dipandu oleh Isan Tarore dan juga Yudi Ismail dan akan menampilkan bintang tamu Yogi Nandes. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang, Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya kan ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Nah, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget.
0: Imut ya. Imut banget ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini...
2: Gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Enggak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Eh, sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu ya. Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya,
1: okay. Julidnya dia aja. Yogi Nandes sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Ini gimana Bang Isan? Maksudnya sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi
1: pop,
2: pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya ada di pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temennya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
0: Okay. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
0: kenapa tentang diajak apa? Menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad. Karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau nggak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah nggak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau?
0: Ada gabung? Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bil khair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nandes?
2: Yogi, boleh Yogi Nandes.
1: Sorry itu lah Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kamu KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Oh dangdut. Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan? Kalau setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul.
3: Nah jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua. Itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay.
3: Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau
1: sebenarnya,
0: begitu.
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Ya, oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya.
2: Karena pop memang, dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia...
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Makanya,
0: pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan ya. Keduanya itu adalah
0: pertanyaan enggak. Pertama belum dijawab.
1: Dangdut
0: tadi, itu lebih sulit mana?
1: Oh,
0: antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga memang.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya. Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Aha.
2: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara. Dangdut Asia loh, pula. Bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
0: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta, jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu, ada dua yang soundtrack film juga, bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah, kemudian juga ada Penyesalan soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita ini... kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh sore.
0: Selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh Ori. Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Pak, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya, yes, silakan langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya. Yeah.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benuala Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya. Oke. Lagunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi sama Bang Isan Tarore.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes. Juga
5: buatnya udah Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, padang, orang awal.
1: Orang awal.
5: Orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang? Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang
1: Yudi.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana
6: yang
1: nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend man.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua juga mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Suwali dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya benar. Saya gini, saya waktu

0: dari menuarkanku.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
2: Okay.
0: Lalu satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana menua dengan ku ini?
2: Oke,
0: okay. Terus. Siap. Kayaknya cakep banget ini.
2: Oh iya memang.
0: Iya gitu.
2: Siap.
0: Sukses buat Bang Yogi ya.
2: Siap. Oke,
3: terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
0: Kayak Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
2: Bang Isa,
1: Nasu, Ari.
2: Siap, terima kasih ya Bang.
3: Ya, apa-apa.
2: Ditunggu jawabannya habis ini jawab.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab yuk.
3: Ari
2: apa
3: siapa?
2: Aja. Ari, enggak tahu.
3: Ari daging gue. Apa Ari untung?
1: Ari tulang.
2: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
3: Aduh, Ari keriting deh. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
2: Oh iya,
3: Bang dari Ori di Samarinda dari dangdut. Itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori. Uncle Gazi berarti.
1: Iya, iya.
3: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
1: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
2: Oke.
1: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy. Tapi ini happy-happy haru, Bang.
2: Happy-happy haru?
1: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
3: Bisa mewek okay. Deh kayaknya gue.
2: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
3: Enggak ada kan gue belum punya pasangan.
2: Nah, jelasin dong.
3: Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
1: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
3: So far targetnya single berarti
1: single,
3: ya.
1: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
3: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
1: Betul.
3: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
1: Iya, betul.
3: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
1: Apa ya tadi ya?
3: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
1: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini itu agak sangat-sangat berasa. Vibe-nya ya? Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
3: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Kayak senapan ya kaliber.
1: Alhamdulillah ya Bang.
3: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
2: iya
3: sebenarnya. Karya-karya musiknya bener. Tuh bandit gitu.
1: Gimana?
3: Ya, bandit gitu. Oke, alhamdulillah gitu.
1: Ya. Alhamdulillah.
3: Udah selesai. Inspirasinya tadi dari mana?
1: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.
2: Oh, oke. Okay.
1: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
3: Amin.
1: Dan mudah-mudahan lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
3: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
2: Iya,
3: iya. Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
1: Oke, okay, iya. Baik. Pokoknya begitu.
2: Ya sudah.
3: Oke. Okay.
2: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama kok
0: tadinya. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai, juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Apa sih seblak-seblak?
0: Bahasa kita lah, itu ya. Iya udah. Wah ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di
3: Mas
1: Palu.
3: Mas Yudi. Iya, ya. Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat? Ya,
3: alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya sih.
1: Beda ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya.
2: Betul, iya, hai ya. Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya ya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadia tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagramnya Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok.
2: Terima kasih lah Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu. Aduh.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuaila de
2: Denganmu
3: Denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya memang dia, dia standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Cigurie Jakarta, ada Cigurie Jakarta, Ayu di masa sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, dan untuk penyiar seluruh Indonesia salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang. Mas Yofi Cah Semarang. Yo,
4: Cah. San Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah,
1: detail dia.
2: Detail dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Itu juga yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Ya kan, cocok kan? Keren, cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Oh, jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Banyak untuk yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Okay. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih.
0: Okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung ya. Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo bana koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: yo bana koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabah dona nih. Biar orang-orang kona banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda.
2: Mati. Ah, nyesel gua. Nyesel dulu.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang ikan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Bukan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Aja apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yo, terima kasih.
5: Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh, terima kasih Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya, lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget. Oke. Okay, okay.
1: Okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Ica. Emang selama mama Ica meninggal itu berpuasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku seakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Mau nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya? Cepet bang. Asli Minang ya? Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak, mabuak lah dan naik surang. Rumi menenggang perasaan, udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
6: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gagah.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
6: Semakin,
1: yeah.
6: Semakin gagah, semakin jampang.
2: Oh, oke. Okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Makasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
6: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Betul.
6: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang menuala denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Aku, ya. 2531 kali loh. Ya.
6: Kamu salam dong.
0: Boleh.
1: Siap, silakan. Oke.
6: Okay. Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone sama Prosatu Padang, itu udah lama enggak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Siap.
6: Indonesia ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Sama-sama,
1: Ica, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang,
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang.
1: Instan
7: Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Jadi tidak sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi
1: Nanes. Ganteng ya, Cikgu ya.
7: Apa kabar, Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar, harus belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu Dianis ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh. Karena Cik Guria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini, saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kah? Oh, selalu di tahun
0: 22
7: ya.
0: Oke.
2: Iya betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jog. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul. Nyanyi. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi kebetulan memang keluargaku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
0: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya itu apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: sebagai
2: penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya Yogi. Ada penyesuaian
2: di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, pada di situ doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Yes, terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih di, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Berarti okay. Benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana betul, ya betul. Jadi tata dari situ dulu
0: siap ya. Lanjut
1: terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta, itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
1: Okay,
2: recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, ya udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single ku single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun remake, gak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu seperti di in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena
0: banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan dong.
1: Mau amit-amit.
2: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022. Kalau enggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya, enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh. Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
1: Oke,
2: kenapa gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
1: Okay.
2: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
2: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy. Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Orang Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang, Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan terakhirnya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
8: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Ustan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin
1: yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?
9: Allahu Akbar.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh
1: ya?
0: Iya kan, karena ada orangnya.
1: Orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh,
0: teleponnya
1: bangga.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Nggak ada. Ya memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Iya. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh, sih.
1: Ya, mau kan? Menuala denganku juga juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran udah menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau dari Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung
1: Oke, silakan. Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bilo badai datang dan menimpo Palu aden. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Dekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palwa denai dan janganlah sampai lape. Baduokan hadapi. Basamo kito salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya
0: kak? Gak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuhlah dengan aku.

0: so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru
0: kuat,
1: sih.
0: Iya makanya dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh maksudnya gimana tuh?
0: Ya kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget. Imajinasi kita ke jalan ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu yes. Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe
0: panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih
1: katanya. Oh terima kasih Mas yeah. Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi
1: Lanjut ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akan-akan DJ dan grup bersatu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi okay. katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: Heeh. 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup, oke. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Nih? Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano.
1: Selesai
0: gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini?
1: Ada audio, biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh oke okay, Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih, WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada nggak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: nambah masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: tadi. Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Positive gitu vibes. Ya. Mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di Yoginandes14.
0: Oke.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku Yoginandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik videonya sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Okay.
0: Ica mah tadi Sulawesi. Okay.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama nggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Mendadak aku juga pengen orang jadi orang Padang, ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di tambo aci ya, bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma lagi? Tadi? Enggak tadi Mas Yudi, pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi, mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang, karena enak loh,
1: nyanyiin
0: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh, bang.
1: Begini-begini. Gitu.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah aku tadi. Tuh, kebayang okay. Lihat Gunung Singgalang tadi tuh. Yeah.
1: Lihat Kelok Sembilan juga, Danau Singkarak.
0: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang
0: Isra. Sukses banyak untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti. Siap.
1: Okay. Sukses terus ya. Amin. Okay. Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Talore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telepon

0: komunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu RRI Banda Aceh, dimanapun Anda berada, untuk hari ini kembali saya Putra menyapa Anda, mendengar dan menemani Anda untuk edisi hari ini di Selasa tanggal 28 Juli 2026. Baik, pendengar, kebersamaan kita nanti insya Allah sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Dan rekan saya Amar tadi sudah menemani Anda dari pukul 10 sampai dengan ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Oke, baik, pendengar, di mana pun Anda berada, untuk kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, kami akan hibur Anda terlebih dahulu dan nanti juga kami dapat informasikan untuk pelaksanaan ibadah salat asar untuk sore hari ini. Nanti akan kita nantikan di pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga nanti lagu-lagu Islami akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita nikmati dulu lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda berikutnya dari Tony Braxton dengan He Wants.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Oke, baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, berikut informasi dapat kami sampaikan terlebih dahulu. Pendengar, ini informasi yang kami sampaikan, yaitu progres Huntap Aceh capai 4,9%. Pembangunan terus dipercepat. Pemerintah terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau Huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan Huntap di provinsi tersebut telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan tahun ini. Berdasarkan data Satgas PRR Sumatera per 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun. Sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian tetap atau hunian sementara, maksud kami, atau huntara, telah selesai dibangun di Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintah maupun rumah masyarakat. Sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Satgas PRR Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen. Safrizal juga menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus mengawal percepatan pembangunan Huntap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Iya, itu dia pendengar, satu informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di kesempatan sore hari. Nanti informasi lain akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Berikut dari Ades Monica, bilang.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Hah, capek. Main game, ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Oke, baik saudara pendengar, di mana pun Anda berada, sebuah lagu dari Adera Lebih Indah dan sudah mengantar kembali kita ke pukul 15.36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dua lagu terakhir yang dihadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar, sambil nanti kita menantikan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16.08 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda, garuan negara Anda dengan lagu-lagu Islam yang sudah kami persiapkan. Kita dimati dulu satu atau dua lagu yang kami putarkan berikut ini.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama program Satu Era di Banda Aceh. Dan baru saja kita telah melaksanakan ibadah sholat asar untuk sore hari ini. Dan pendengar, untuk lagu islami kami hadirkan dari ruang negara Anda di kesempatan sore hari ini dari vokalnya Afgan ya, pada Muku Bersujud. Dan merupakan lagu terakhir kita. Untuk berikutnya lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti informasi-informasi akan kami persembahkan juga ke ruang negara Anda sambil kita menunggu di pukul 17 sore untuk kita ikuti lintas 17 sore dari program Satu Era di Banda Aceh. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.
1: Kamu udah didata sama petugas sensus ekonomi 2026 belum?
2: Belum nih, emang lagi jalan ya?
1: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas sensus datang, jangan kaget ya.
2: Siap, tapi aku penasaran, sebenarnya kenapa sih kita harus ikut sensus ekonomi?
1: Karena data yang kita berikan itu penting banget. Hasil dari sensus ekonomi jadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
2: Oh, jadi manfaatnya bukan cuma buat pemerintah.
1: Betul, data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.
2: Wah, ternyata dampaknya besar ya. Berarti semakin lengkap datanya, semakin baik juga perencanaannya.
1: Tepat sekali. Makanya, saat petugas sensus datang, terima dengan baik. Berikan data yang benar dan lengkap. Tenang saja, kerahasiaan data kamu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2: Sip. Yuk, kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Indonesia yang lebih maju.
3: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia data betoy, ekonomi tegak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian lagu dari vokalnya Sherina Munaf dengan judulnya Cinta Pertama dan Terakhir. Dan pendengar, saat ini waktu di studio kita telah melewati pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami hadirkan untuk Anda Lintas 17 dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, perpustakaan wilayah lengkapi fasilitas koleksi buku. Kemudian BNNP Aceh dorong pecandu jalani rehabilitasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Perpustakaan wilayah atau Puswil Aceh yang semakin lengkap dengan berbagai fasilitas maupun bahan bacaan semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Perpustakaan wilayah Puswil Aceh yang berlokasi di kawasan Lamnyong, Banda Aceh, saat ini semakin lengkap dengan berbagai fasilitas, termasuk tersedianya 286.485 eksemplar buku fisik serta 12.618 buku digital. Pasca peresmian kembali setelah selesainya tahapan renovasi sejak tahun 2022, masyarakat semakin antusias mencari berbagai referensi bahan bacaan. Adapun Puswil saat ini memiliki ragam layanan ruang baca, mulai dari umum, agama, referensi, remaja, dan ruang baca anak. Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh Alfia mengungkapkan rutin berkunjung ke Puswil untuk mencari referensi dalam penyelesaian berbagai tugas perkuliahan. Tempat yang paling disukai adalah rooftop, area terbuka karena dapat lebih tenang dalam menyelesaikan tugas.
2: Gak banyak yang berubah, Kak. Kalau yang kemarin itu kan bangunannya kan gak sebagus yang sekarang, Kak. Sekarang udah

0: banyak yang disempurnakan lah pokoknya. Udah banyak yang dimudahkan dari dulu kan nggak kayak gini kali tak. Belum ada juga yang kemarin tuh belum kayak gini juga tempat duduknya. Sekarang udah banyak.
1: Spot favoritnya di mana deh?
0: Saya biasa di sini kak, ngambilnya di sini karena lebih sendiri kayak gitu, lebih tenang. Biasanya kan saya di sini untuk cari-cari buku buat skripsi. Biasanya dapat di sini berbagai buku di sini ada lah.
2: Perpustakaan Wilayah Aceh dibuka setiap Senin hingga Minggu pada pukul 8.30 hingga 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Pustaka ini juga mempunyai unit layanan perpustakaan keliling yang melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah maupun tempat keramaian. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
3: Pendengar, BNNP Aceh dorong pecandu narkoba jalani rehabilitasi tanpa takut dipidana. Berikut laporan Cindy Novita.
4: BNNP Aceh mengajak masyarakat yang mengalami ketergantungan narkotika untuk tidak ragu melaporkan diri guna mendapatkan layanan rehabilitasi. BNN menegaskan pengguna atau pecandu yang melapor dan bukan merupakan kurir maupun bandar narkoba tidak akan diproses secara pidana melainkan akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi yang dialami. Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh Saiful mengatakan, setiap pengguna yang datang akan terlebih dahulu menjalani asesmen oleh tenaga profesional. Tahapan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan serta menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Berdasarkan hasil asesmen, layanan rehabilitasi dibagi menjadi dua kategori. Pengguna dengan tingkat ketergantungan ringan atau masih dalam tahap coba-coba, umumnya akan menjalani rehabilitasi rawat jalan. Sementara bagi pecandu dengan tingkat ketergantungan sedang hingga berat, terutama yang telah mengalami persoalan sosial maupun keluarga, akan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap.
5: BNN juga nggak pernah mundur untuk memberikan pelayanan selama ini. Kita juga melakukan jejaring dengan lembaga mitra. Kita setiap tahunnya itu melakukan kerjasama dengan lembaga mitra. Ada yang swasta, ada yang pemerintah punya, kemudian juga kita sendiri. Teman memang kebanyakan rawat jalan. Nah, rawat jalan bukan rawat inap. Nah, kondisi-kondisi tertentu maka rawat inap itu paling representatif untuk kita bisa melakukan pemulihan kepada pecandu narkotika ini.
4: Selain layanan rehabilitasi medis dan sosial oleh BNN, pemerintah Aceh juga mendorong pendekatan berbasis keagamaan melalui dayah atau pesantren sebagai salah satu alternatif rehabilitasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan mental dan spiritual sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Melalui layanan rehabilitasi yang mudah diakses, BNNP Aceh berharap semakin banyak pengguna narkotika yang berani melapor dan menjalani proses pemulihan, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Pendengar, sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelma Darussalam berharap pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah pada 23 Juli 2026. Kita ikuti laporan Isma Umami.
6: Sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelma Darussalam berharap para pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah pada 23 Juli 2026. Salah seorang pedagang, Kamila, penjual mie baisan, mengatakan mendukung penataan kawasan demi ketertiban dan keindahan kawasan tersebut. Namun, ia berharap para pedagang tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah melalui penyediaan lapak yang terpusat.
7: Kak, maunya ditertibkan nggak apa-apa, tapi setidaknya direlokasi, dikasih tempat baru. Kalau digusur nggak apa-apa, karena di depan tuh menurut kakak memang udah parah sih kumuhnya. Tapi kalau bisa kami kasih tempat yang layak, walaupun nggak layak misalnya.
6: Adalah.
7: Semua kumpul kami di situ khusus kuliner. Nah, gitu ya kan. Karena itu kan kulinernya mahasiswa.
6: Menurutnya, relokasi ke lokasi yang strategis akan memudahkan pedagang kembali menjalankan usahanya sekaligus tetap menarik minat pembeli. Lahan yang tidak termanfaatkan di beberapa wilayah kampus Darussalam dapat dilakukan kajian oleh pihak berwenang untuk menjadi pusat kuliner mahasiswa. Kamila berharap pemerintah setempat dapat menyediakan lokasi khusus bagi para pedagang sebagai solusi pasca penertiban. Dengan demikian, penataan kawasan dapat tetap berjalan sesuai tujuan, sementara para pedagang masih memiliki tempat yang layak untuk melanjutkan usahanya. Banda Aceh, kontributor RRI, Yesa Umami Wartin melaporkan.
3: Baik, berikan dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
8: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini?
9: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas As-Sakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Loksmawe Ustadz Khairun Nasri kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustadz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
8: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif, itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up.
9: Lebih lanjut disampaikan Ustadz Khairun Nasri, Guru Markas As-Sakafah Baitur Rahman Loksmawe. Dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik. Mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas. Juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian Albara Maulana melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imum gampung di wilayah setempat. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imum gampung atau desa yang tersebar di 27 kecamatan lam wilayah ini. Kendaraan dinas ini diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Jalil di lapangan upacara kantor Bupati di Landing Lok Sekun Senin 27 Juli 2026. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Jalil atau Yahwa mengatakan bahwa pemberian kendaraan operasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan bidang keagamaan di tingkat gampung. Menurutnya, imum gampung memiliki peran penting dan tanggung jawab besar dalam memimpin kehidupan beragama di tengah masyarakat, termasuk menghidupkan sholat lima waktu secara berjamaah di setiap desa.
11: Masyarakat yang ada di desa masing-masing di bidang keagamaan ini adalah tanggung jawab tungku imum. Bagaimana cara lima waktu sholat berjamaah setiap desa ini harus ada. Umenansi beliau menasah mulai daripada.
10: Sementara Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara Hadaini menyebutkan 852 unit kendaraan operasional yang diserahkan kepada para imam kampung sepenuhnya dibiayai oleh APBK Aceh Utara. Ia meminta kepada imam kampung untuk merawat dengan baik dan bisa memanfaatkan kendaraan ini untuk mempermudahkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
3: Dari Loksmawe Lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Pemkab Aceh Barat berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dengan upaya penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi SDM tenaga pendidik, serta penyusunan kurikulum berbasis nilai-nilai keagamaan. Berikut laporan Irham Syah dari Melabuh.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyusunan kurikulum berbasis nilai-nilai keagamaan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam rapat koordinasi atau rakor teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat yang diikuti Kepala Sekolah Pengawas dan Tenaga Pendidik di Gedung B Disdikbud Aceh Barat. Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Aceh Barat. Sejumlah isu yang dibahas meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan tata kelola sekolah, evaluasi program pendidikan, hingga strategi menghadapi tantangan dunia pendidikan di era digital.
13: Dinas Pendidikan, MPD, Dinas Daya dengan Ulama Aceh Barat, MPU, sama MUDAP, itu akan duduk merumuskan kurikulum. Semua anak-anak kita itu wajib diajarkan fardhu ain dan kitab Arab Jawa itu. Nanti juga yang supaya mereka tahu yang wajib-wajib. Mereka tidak ke daya, tidak ke TPA seperti yang sekarang, sudah dapat ilmu itu dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tekankan tadi, komitmen. Mereka diajarkan pembangunan karakter. Jadi adab akhlak mereka. Jadi berubah perilakunya, behaviornya. Sehingga dilihat sama orang tua, oh ini luar biasa. Jadi anak-anak juga bahaya sekarang HP yang paling ngeri. Nah itu menjadi musuh bersama. Tadi sudah beberapa strategi kita sampaikan. Tujuannya adalah anak-anak kita itu bukan hanya pinter di sekolah, tapi yang jauh lebih penting adalah adab dan akhlaknya bagus, kebiasaan sehari-harinya. Kemudian dia ada dapat ilmu agama juga di sekolah, karena malas ke TPA dan juga malas ke daya. Nah ini yang kita rumuskan untuk ke depan. Insya Allah dengan begitu akan maju lagi ya sekolah umum.
12: Sementara itu Kepala Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI mengatakan rakor teknis tersebut merupakan langkah awal menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan perubahan nyata terhadap mutu pendidikan di Aceh Barat.
14: Ya, saya kira tadi sudah disampaikan semua kepada Pak Bupati dan Pak Bupati memberikan apresiasi kepada para kepala sekolah kita. Nah, tentunya harapan Pak Bupati ke depan adalah di tahun 2008 ke depan wajah pendidikan kita akan berubah. Dan tentunya perubahan itu tidak serta-merta dengan niat dan doa saja tanpa ada aplikasi. Oleh karena itu komitmen Pak Bupati di tahun anggaran 2027 akan datang, tadi Pak Bupati sudah menegaskan akan berkomitmen untuk meningkatkan dana peningkatan kompetensi baik guru, kepala sekolah maupun para pengawas kita. Karena itulah awal daripada upaya kita untuk melakukan perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat ini.
12: Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mendorong lahirnya sumber daya manusia Aceh Barat yang unggul, berkarakter, serta memiliki daya saing di masa mendatang. Reporter RRI Melabu Ilham Syah melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Lux Mawe dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda juga menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Ratusan pramuka tingkat siaga ikuti kegiatan pesta siaga di Taman Arboretum Kabupaten Bener Meriah. Berbagai permainan tradisional dan tantangan disiapkan yang bersifat eduktif, reaktif, dan kompetitif. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
16: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bener Meriah gelar kegiatan pesta siaga yang diikuti 32 baru dari 12 gugus depan dengan total 280 pramuka siaga di Taman Arboretum Baliatu. Ketua Panitia, Lasma Farida menyebut, pesta siaga dimaksudkan untuk pembinaan pramuka siaga yang bersifat rekreatif, edukatif, dan kompetitif, yang dirancang sebagai wahana pertemuan untuk belajar, bermain, dan berkarya dalam suasana gembira.
17: Melalui pesta siaga, para ananda dapat mengembangkan keberanian, kemandirian, kerjasama, disiplin, serta rasa percaya diri tanpa mengesampingkan prinsip dasar dan metode kepramukaan.
16: Sementara itu, Kakwarcap Bener Meriah Armia mengatakan, melalui permainan dan tantangan pada kegiatan itu, akan mengajarkan para siaga menjadi mandiri, jujur, berani, dan selalu ceria, sesuai dengan Dwi Dharma Pramuka Indonesia.
18: Kepada Kepala Dinas Dikjar ini ya, khususnya, tolong disampaikan kepada semua sekolah bahwa pramuka ini adalah kegiatan wajib ekstrakurikuler di setiap sekolah. Maka setiap sekolah diminta untuk menggiatkan kegiatan pramuka di setiap sekolah.
16: Momentum Pesta Siaga dan Hari Anak Nasional timpalnya menjadi pengingat bahwa anak adalah aset paling berharga di masa depan untuk menyongsong generasi emas 2045. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, Kodim 0113 Gayo Lues membangun sebanyak 33 jembatan untuk membuka akses terpencil dan mempercepat pembangunan daerah pasca bencana hidrometeorologi. Berikut laporan Fitra Jayadi.
19: Komando Distrik Militer Kodim 0113 Gayolues terus menunjukkan peran aktif dalam membantu percepatan pembangunan di daerah melalui penyediaan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di bawah kepemimpinan Dandim Letkol Armet Frandesiapan Eka Saputra, berbagai pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai wujud nyata kemenanggulan TNI dengan rakyat. Berdasarkan data yang dihimpun, Kodim 0113 Gayolues telah membangun sebanyak 33 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah. Pembangunan terdiri dari 2 unit jembatan beton dan 31 unit jembatan perintis atau jembatan gantung yang menghubungkan kawasan-kawasan yang sulit dijangkau. Keberadaan puluhan jembatan tersebut kini mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, membuka akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Dandim Gayolues Letkol Armet Frandesiapan Eka Saputra menegaskan TNI akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pihaknya berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat demi kemajuan daerah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Dari Takengon lintas 17 menuju 0 km Pulau Weh. Stabilnya pasokan ayam potong membuat harga komoditas tersebut di Kota Sabang belum mengalami lonjakan harga hingga penghujung Juli 2026. Pedagang menyebut permintaan masyarakat tetap normal, sementara pemerintah harus terus memantau perkembangan harga untuk menjaga kestabilan pasar. Berikut laporan Irzam Maulana.
20: Harga daging ayam potong di Kota Sabang masih bertahan stabil pada akhir Juli 2026. Kondisi tersebut ditopang oleh daya beli masyarakat yang dinilai masih normal serta pasokan ayam dari Banda Aceh yang tetap berjalan meski distribusi sesekali terkendala jadwal penyeberangan. Salah seorang pedagang ayam di pasar Kota Sabang saat ini mengatakan hingga kini belum terjadi lonjakan harga maupun penurunan permintaan yang signifikan. Yang menjelaskan jumlah penjualan setiap hari bergantung pada permintaan konsumen. Dalam kondisi normal, penjualan berkisar antara 80 hingga 100 ekor ayam per hari.
21: Itu tergantung pesanan. Kadang-kadang ada 80, kadang-kadang 90, tergantung itu. Kadang-kadang 100 lebih, enggak tentu, ya.
20: Berlanjut, dirinya mengatakan harga ayam juga bervariasi sesuai ukuran. Ayam berukuran kecil dijual sekitar Rp65.000 per ekor, ukuran sedang Rp70.000 hingga Rp75.000. Sedangkan ayam berukuran jumbo mencapai Rp80.000 per ekor. Meski kondisi pasar relatif stabil, ia mengakui distribusi ayam ke Sabang masih bergantung pada kelancaran transportasi laut dari Banda Aceh. Ketika kapal pengangkut tidak beroperasi selama 1 hingga 2 hari, pasokan dapat mengalami keterlambatan. Namun demikian, Sarjan memastikan stok ayam yang tersedia saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga belum mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Ia juga belum dapat memprediksi kondisi harga dalam beberapa pekan ke depan karena sangat bergantung pada kelancaran distribusi serta kondisi cuaca. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sabang M. Nasir mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok termasuk komoditas unggas di pasar-pasar tradisional. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan harga akibat gangguan distribusi maupun faktor cuaca. Demikian Rizal Mulana melaporkan.
3: Dari kilometer Indonesia Pulau Weh, kita menuju ke bumi Syekh Bumi Abdul Auf Asingkili. Harga beras melambung tinggi di Aceh Singkil, pendapatan pedagang menurun. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
22: Sejak beberapa pekan terakhir, harga beras di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan terus mengalami kenaikan. Sementara pendapatan para pedagang di sana malah menurun. Pasalnya dampak dari kenaikan harga beras tersebut, selain permintaan warga semakin menurun, masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan memilih beralih mengkonsumsi beras premium ke beras jenis medium. Hal tersebut juga diakui salah seorang pedagang beras di Kabupaten Aceh Singkil, Gajah Manik, kepada RRI 27 Juli 2026. Dikatakannya akibat dari kenaikan harga beras ini, pendapatan pihaknya, khususnya dari penjualan beras, mengalami penurunan. Ia menjelaskan kenaikan harga beras mengalami sebesar Rp5.000 sampai dengan Rp7.000 per sak untuk beras premium, jenis beras lokal premium merek 88 MB dan beras cap ayam ukuran 15 kg.
0: Ya, untuk pada saat ini di Kabupaten Aceh Singkil harga beras memang lumayan naik sekitar sudah 2 minggu ini. Ya, akibat perekonomian di masyarakat Aceh Singkil ini, ya penjualan kita pun ya drastis menurun. Jadi upaya kita, harapan dari masyarakat supaya masyarakat pada umumnya sudah agak beralih ke beras bulog SPHP di Kabupaten Aceh Singkil ini.
22: Sementara untuk penjualan sendiri, Terang Gajah Manik, khusus di toko milik pribadinya di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil. Sejak kenaikan harga beras tersebut tercatat hanya ada transaksi jual-beli beras 2 sampai dengan 3 sak per hari, dari sebelumnya 8 sampai dengan 10 sak setiap hari. Di tempat terpisah, sebelumnya Kepala Cabang Bulog Blang Pidi, Aceh, melalui Asisten Manager Pemasaran Teguh Dwi mengungkapkan, naiknya harga beras pada beberapa wilayah di Aceh, salah satunya untuk Kabupaten Aceh Singkil disebabkan karena faktor naiknya harga plastik. Sedangkan untuk harga gabah sendiri atau pengaruh harga bahan bakar minyak atau BBM, ditegaskan Teguh, tidak ada berkaitan dengan naiknya harga beras itu sendiri.
1: Ya bang, udah pasti bang, kalau salah satunya itu memang kenaikan plastik itu bang.
2: Oke, kalau BBM ada nggak pengaruhnya bang? Kelangkaan BBM.
1: Kalau BBM kalau kita bilang naik nggak naik bang ya, cuma memang ya, sulit didapatnya aja, ya. Apalagi solar kena ceri-ceri itu kan. Cuman kan kalau misalnya yang kami tanya-tanya kemarin itu terjadi di Sperindaknya itu tidak ada. Penyebabnya bukan karena BBM, lebih ke plastik sih bang.
22: Hasil amatan menyikapi kenaikan harga beras ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Sebelumnya pemerintah kabupaten melalui dinas pangan setempat melaksanakan gerakan pangan murah atau GPM pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil dengan menyediakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Dengan menyediakan lebih dari 13 ton beras SPHP tersebut bersama Perumbulog, pemerintah kabupaten setempat melalui dinas pangan berupaya untuk mengendalikan inflasi, terutama menyikapi kenaikan harga beras di Aceh Singkil tersebut. Kemudian, dalam kegiatan gerakan pangan murah itu, juga pemerintah melalui dinas pangan menyediakan sedikitnya terdapat 2.160 liter minyak goreng jenis minyak kita. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

لا يستوي.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat lagi, kita akan menantikan halaqah maghrib dari Masjid Raya Batu Naman, Banda Aceh. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

taala dan kepada seluruh pendengar Radio Baitul Rahman dan RRI Bandar Aceh dimanapun anda berada. Marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah halaqah maghrib kajian ilmu fiqh yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Tunku Ibnu Aqil. Kepada Tunku Ibnu Aqil kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kayfa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرين sidang jamaah pendengar halaqah maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, lanjutan daripada pembahasan kita tentang salat berjamaah. Sudah sampai kepada matan walawiq tadash syafi'i bi Hanafi. Bagi pendengar yang ingin menyimak matan ini, boleh dibuka matan Minhaj atau Al-Mahalli atau Kanzur Raghibin. Kalau cetakan kami berada di halaman 263. Sebelum kita bahas matan pada malam yang berbahagia ini, pada malam sebelumnya di kata-kata ya'taqiduhu oleh Imam Qulyubi ada sedikit uraian pada kata-kata ya'taqiduhu. Itulah pada masalah seseorang makmum tidak sah mengikuti imam, imam yang sudah beritikad oleh si makmum yang bahawa imam itu tidak sah salat. Pada matan ya'taqiduh oleh Imam Qulyubi ada sedikit uraian. Menurut hemat ulun tuan, malamnya lebih menjurus kepada pembahasan makmum dengan imam berbeda madhab. Dalam arti kata, berjamaah mukhalif antara makmum dengan imam berbeda madhab. Pakiban pandangan menurut fiqih daripada madhab katanya, madhab Syafi'i. Di sini Imam Qulyubi mengatakan, wa'lam annal mu'tabar, bahawa sesungguhnya yang mu'tabar fi sihatil iqtida, pada sah mengikut qawmi salatil imam, keadaan salat seorang imam, mustamilatun, melengkapi ala ma la budda minhu, di atas barang yang tidak boleh tidak. Barang yang tidak boleh tidak yang katente minal arkan wa syurut indal makmum, rukun dan syarat di sisi si makmum. Nyo kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, imam yang menjadi imam
oleh si makmum, baru sah mengikuti seorang imam adalah keadaan imam tersebut tentang masalah sihah iktidak, sahkah mengikut seorang imam ataupun tidak. Menurut daripada matan yang diutarakan oleh Imam Qulyubi, pada sah mengikut seorang imam, salat imam, sembahyang yang urung yang menjadi imam tersebut, keadaan salatnya harus mustamilatun ala malabudamin minasyurut wal arkan, segala syarat dan rukun menurun indal makmum, di sisi si makmum, syarat sembahyang dan rukun sembahyang yang menurut si makmum oleh imam tersebut harus melengkapi, harus lengkap. Maknanya seandainya yang menjadi makmum Syafi'i, oleh si imam segala ketentuan syarat dan rukun salat menurut si makmum, kebetulan yang menjadi makmum Syafi'i, berarti menurut Syafi'i, imam yang menjadi imam tersebut harus lengkap syarat dan rukunnya. Di ketika yang menjadi imam tidak memenuhi syarat ataupun rukun menurut si makmum, maka si makmum tersebut tidak sah mengikuti imam. Kenapa? Karena imam hanya tip syarat dan rukun menurut si makmum. Nyo daripada zahir daripada takbir ungkapan yang na oleh Imam Qulyubi. Wala yadurru i'tiqadu nadbi ba'dhiha nasyi' an taqlidil madhab. Nyong, yang perlu titik daripada pembahasan kita, nyong, tidak mudarat, maknanya hana efek untuk hana sah salat atau tidak ada efek untuk hana sah ikut, seandainya oleh si imam beriktikad nadbu ba'dhiha, sebahagian syarat atau sebahagian rukun menurut si makmum, nyan syarat, nyan wajib, nyan rukun wajib, menurut si imam hana wajib, sunat. Kenapa terjadi khilafiyah? Nyo karena terjadinya daripada taklid madhab. Karena si imam bertaklid kepada Hanafi, misal, oleh makmum bertaklid kepada Syafi'i, sehingga syurut wal arkan, syarat dan rukun sembahyang, kah berbeda antara imam dan makmum. Tetapi oleh imam yang menjadi imam, segala syarat dan rukun yang menurut makmum memang itu syarat dan rukun, oleh si imam memenuhi nagububut ityan, ada gedatangkan nagelakukan syarat dan rukun kewajiban-kewajiban yang menurut si makmum itu memang kewajiban menjadi syarat dan rukun. Menurut si imam itu bukan syarat dan rukun, itu kesunahan. Sehingga oleh si imam dalam melakukan sesuatu perbuatan, misal contoh yang kah ma'ruf, yang kah masyhu di kalangan getanyo orang awam, dikata berumrah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang menjadi imam pada dua masjid mulia tersebut, oleh imam tidak terdengar
basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Ulun tuan, ulun sebutkan tidak terdengar. Hana deh tak dengar. Pekeh nak baca bismillah atau tidak? Basmalah menurut si imam, si makmum yang Syafi'i, maka basmalah itu wajib. Di ketika imam yang menjadi imam membaca basmalah tapi beriktikad kepada sunnah bukan wajib basmalahnya. Kenapa ketika itu sunnah? Karena terjadi tersebut perbedaan karena taklid madhab. Karena yang menjadi imam bertaklid kepada madhab Hambali atau Maliki. Karena Hambali ataupun Maliki mereka basmalah pada membaca Al-Fatihah bukan suatu kewajiban. Tetapi oleh si imam nagupubut membaca basmalahnya. Nak lakukan cuma hanya gaitikut ke wajib. Nyan pakiban iktah ikut liurun Syafi'i. Jelas jawabannya terdapat wala yadhurru i'tiqadu nadbi ba'dhiha. Iktikad oleh si imam beriktikad kesunahan syarat dan rukun menurut si makmum oleh si imam itu bukan syarat, itu bukan rukun, tetapi kesunahan. Nah, gepuput, tapi bukan menganggap itu kewajiban. Nyan hana pupu wala yadhuru tah tak ikut mendau. Nah, nyan pembicaraan katanya, pembahasan tentang masalahnya antara imam dan makmum berbeda dalam beriktikad suatu kewajiban beriktikad kepada kesunahan atas syarat dan rukun menurut si makmum oleh imam menganggap itu kesunahan boleh mengikutinya. Nyom permasalahan di karena terjadi di antar madhab bi khilafil muwafiq, dengan sebalik si muwafiq sesama Syafi'i, sama-sama Syafi'i, imam Syafi'i, makmum Syafi'i. Kewajiban yang menurut madhab Syafi'i oleh si imam tidak mendatangkan. Syarat menurut Syafi'i hana gepubut li imam, padahal imamnya madhab Syafi'i. Yang oleh makmum tidak sah mengikuti imam tersebut. Hana sah ikut imamnya. Kenapa? Karena menurut imam, imam sendiri karena goyang Syafi'i berarti batal salatnya si makmum Syafi'i. Yang muwafiq antara madhab imam dan makmum sama madhab. Yang segala sesuatu yang dipubut oleh imam yang harus sesuai dengan kriteria madhabnya. Karena tanya ibadat harus sesuai dengan kriteria madhab yang kita anut. Tanya Syafi'i, persyarat dan rukun bak Syafi'i harus didatangkan, harus dilengkapi syaratnya. Ketika imam hana melakukan syarat-syarat yang menurut Syafi'i, perhaikotnya Syafi'i, tetapi tidak mendatangkan syarat dan rukun yang wajib menurut madhabnya, maka tidak sah. Tapi menyok berbeda madhab itu lain cerita. Menyok beda madhab. Fala yasihul iqtida'u bih. Menyok imam dan makmum sebuah madhab, tapi imamnya hanatib ketentuan syarat dan rukun menurut madhab Syafi'i, hanatib, hanat lengkap, tidak mencukupi. Maka oleh makmum tidak sah mengikuti imam tersebut karena satu madhab. Walau oleh Imam Qulyubi mengatakan, walau Imam A'zam yang menjadi imam tersebut presiden masaranya. Imam A'zam menyohana tak ikut, ilikut presiden dan imam, hana tak ikut, timbul fitnah, timbul masalah besar. Sedangkan Imam A'zam tersebut orang Syafi'i, tapi salatnya tidak memenuhi rukun, mungkin bantai ikut, tetap hanjur ikut. Untuk menolak fitnah, baik gara-gara hanya ikut juga fitnah,
oleh Imam Qulubi bi jalan solusi wa tudfa'ul fitnah bi surat bi suratil mutaba'ah min ghairi rabtin. Untuk menolak fitnah, maka silakan mutaba'ah, tapi jangan niat rabit, jangan niat ikut imam. Ini mungkin nak pasal luka. Tanya handa ada jamaah, tapi tak dong dalam sah berjamaah. Seolah-olah bentuk bentuk si makmum salat sedang mengikuti imam, padahal dia tidak mengikuti imam. Kenapa melakukan yang sedemikian rupa oleh si makmum? Untuk mendafak fitnah, menyogok lemah tadro hanagi ikut imam, sedangkan yang menjadi imam adalah imam azam, takut terjadi fitnah, kemudaratan bagi si makmum. Untuk mendafak fitnah tersebut dibolehkan caranya bi suratil mutaba'ah min ghairi rabtin. Langsung berdiri dalam saf seolah-olah ikut imam, tujuannya untuk dafak fitnah. Yang untuk ikut hanya ikut. Langsung niat jamaah, langsung niat ikut imam. Hanasah. Kenapa? Karena imam tersebut tidak melakukan kewajiban dan syarat menurut madhab Imam Syafi'i, karena gobnya Syafi'i. Jadi untuk dafak fitnah boleh dengan melakukan surah mutaba'ah, bentuk mutaba'ah. Tentang nyon nafasal uke tu. Diketika getanyo hana tak ikut seorang imam, imam rukun, makmum rukun, imam iktidal, dia iktidal, padahal dia tidak meniatkan ikut imam, itu tala'ab, itu batal salat, nyon nafasal uke. Jadi minimal menyelisihi satu rukun. Yang pembahasan tentang yan nyona pada yang selagi akan datang. Ya. Oleh karenanya terlanjut pada malamnya daripada matan walawi ketada Syafi'i bi Hanafi. Seandainya mengikut oleh si Syafi'i bi Hanafi dengan si Hanafi yang menjadi makmum Syafi'i, yang menjadi imam Hanafi, masa farjahu au iqtasada. Dua kaitnya. Yang menjadi imam si Syafi'i, tapi si Syafi'i tersebut masa farjahu, yang sudah menyentuh kemaluannya si Syafi'i, si Hanafi. Menurut madhab Hanafi, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tidak membatalkan wudu. Menurut Hanafi. Menurut Syafi'i, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan maka batal wudu. Man massa farjahu fal yatawadda. Hadis. Barang siapa menyentuh kemaluan dengan batin kafnya, dengan telapak tangannya, maka hendaklah ia berwudu. Difahami hadisnya oleh Syafi'i, diketika menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, Nabi diperintahkan untuk berwudu. Difahami di sana berarti batal wudu. Karena terserah. Yang kena pegah, orang Syafi'i menyentuh kemaluan batal wudu. Hanafi menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Terjadilah halnya dalam iktidaan, dalam si Syafi'i mengikut Hanafi. Di Hanafi tersebut sesudah dia berwudu, dia sudah menyentuh kemaluannya. Nyan bagaimana kasusnya? Ya. Au iqtasada. Surah yang kedua. Si Hanafi yang menjadi imam sesudah dia berwudu sebelum salat, sesudah berwudu dia berbekam menurut kena Syafi'i tidak batal wudu, cuma basuh tempat najis, karena keluar darah maka darah yang tempat bernajis.
Menurut fiqih Hanafi, salah satu perkara yang membatalkan wudu berbekam, yang sebalik dengan memegang kemaluan. Memegang kemaluan batal menurut Syafi'i, tidak batal menurut Hanafi. Berbekam batal menurut Hanafi, tidak batal menurut Syafi'i. Yang dalam masalah tersebut, apakah sah oleh si Syafi'i mengikut si Hanafi, si Hanafi yang sudah memegang kemaluan? Karena menurut Syafi'i, si Hanafi tersebut sudah batal wudu. Fal asah, timbul khilafiyah dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling unggul dari dua pendapat yang paling kuat, khilaf para ashab Syafi'i, sihatul iqtida' fil fasdi dunal masi, i'tibaran biniyatil muqtadi. Pendapat yang paling kuat, apabila si Hanafi, karena dua kasus, dua masalah. Ada masalah yang pertama, si Hanafi yang menjadi imam sesudah berwudu memegang kemaluan. Kasus yang kedua, si Hanafi sesudah berwudu maka dia berbekam. Yang toh yang tak ikut, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sihatul iqtida' fil fasdi. Menurut mazhab Syafi'i, berbekam tidak batal wudu. Yang menjadi imam Hanafi, menurut Hanafi batal wudu. Ketika si Hanafi menjadi imam, padahal dia sudah berbekam, dia berbekam ya dong imam. Yang menurut mazhab rawaknya Hanafi batal wudu. Menurut dia sah wudu, tak ikut tu imamnya. Karena menurut dia sah wudu, maka boleh. Kenapa? I'tibaran, karena yang i'tibar tersebut niat si muqtadi, niat urang ikut, niat makmum. Menurut kita yang makmum, urang sesudah berwudu berbekam batal wudu atau tidak? Ya, Syafi'i hana batal. Berarti niat orang ikut, Syafi'i tidak batal wudu imam tersebut. Maka sah untuk diikuti. Beda kasus duna masi. Beda kasus dengan memegang kemaluan. Di Syafi'i, di Hanafi sesudah berwudu memegang kemaluan, maka menjadi imam. Yang tanya Syafi'i, Hanafi tak ikut. Bahkan karena menurut kita Syafi'i, kan batal wudu Hanafinya. Hanafi tersebut sudah batal wudunya dengan memegang kemaluan. Menurut siapa? Menurut imam. Karena yang diiktibar, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yang diiktibar adalah niat si muqtadi, niat urang ikut, anggapan urang ikut, etiket urang yang ikut, etiket makmum kibar menyocap menyocap Hanafinya imam kemaluan batal wudu, maka hanasah ikut. Menurut etiket makmum kibar si Hanafi yang kabur bekam nak batal wudu, tidak sah, maka sah ikut. Jadi pendapat yang kuat, yang geitibar niat si muqtadi, niat urang ikut. Ya, nanti kita ambil kesimpulan. Nyo dah baca aju ile. Yang pendapat yang paling kuat, yang geitibar niat orang yang ikut. Ka. Wasani, ya, kena khilafiyah. Pendapat yang kedua daripada kalangan Syafi'iyah, aksu dalik i'tibaran bi'i'tiqadil muqtadibih muqtadabih. Sebalik, kibar sebalik, apabila si Hanafi sesudah berwudu dia berbekam, tanya Syafi'i hanasah ikut li imamnya. Bahkan yang gak anggap niat imam, karena gonya Hanafi, menurut Hanafi tah wudu urang kabur bekam tidak sah, maka hansah ikut. Kasus yang kedua, si Hanafi sesudah berwudu maka memegang kemaluan, tanya Syafi'i sah ikut. Pendapat kedua sah. Kenapa? Karena yang gak iktibar bukan niat makmum, niat imam.
Karena menurut imam tidak batal wudu memegang kemaluan, maka sah ikut. Beda surah berbekam, menyuruh berbekam menurut Hanafi tidak, menurut Hanafi batal wudu. Maka oleh Hanafi, seorang imam yang menganut mazhab Hanafi, yang beribadatnya sesuai dengan mazhab Hanafi, sesudah berwudu berbekam terus menjadi imam, nya menurut pendapat yang kedua tidak sah untuk diikuti. Karena menurut imam tersebut, menurut paham yang dianut oleh imam tersebut, imam tersebut sudah batal salat, walaupun menurut ayat makmum tidak batal. Yang ken pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, bukan. Yang kekalon lagi niat kena yang makmum. Menurut ayat makmum, natah temayang ke imamnya, oh mentang sah. Karena berbekam itu tidak batal wudu, maka sah tak ikut. Oh tidak sah, karena sesudah berwudu imam tersebut menyentuh kemaluan. Menurut ayat Syafi'i, makmum hana sah ikut, maka tidak sah. Karena yang itibar niat makmum, niat si muqtadi, bukan niat si muqtadabe, bukan niat imam. Yang dua pendapat. Yang kuat, sebagaimana yang kaget tarjih oleh Imam Nawawi, dalam kasus sedemikian rupa, maka yang diiktibar adalah niat si makmum atau si muqtadi. Kesimpulan yang pertama kita tarik daripada pembahasannya. Syarat untuk mengikuti imam yang beda mazhab, ya, permasalahan beda mazhab. Syaratnya dua. Yang pertama, segala sesuatu yang wajib menurut makmum, syarat dan rukun, benar bahasa haji. Sesuatu yang kewajiban menurut makmum oleh imam ada gedatangkan, ada gelakukan, naga pubut. Yang wajib menurut makmum, naga pubut le imam. Walaupun imam watai gepubutnya beretikat kepada sunat, tidak masalah. Karena beda mazhab. Yang penting, yang wajib menurut getanya makmum, imam naga pubut. Walaupun gepubut imam melakukan hal tersebut menganggap sunat, walayaduru, tidak mudarat. Yang penting naga pubut benda. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, segala sesuatu yang membatalkan taharah ataupun salat menurut si makmum, imam tidak melakukannya. Walaupun menurut imam hal itu tidak batal. Yang jud ke batu taharah atau yang jud ke batu sembahyang, menurut si makmum, si imam hal tersebut tidak melakukannya. Walaupun menurut imam hal tersebut tidak batal. Yang dua syarat. Contoh lagi atas buna. Menurut Hanafi, memegang kemaluan tidak batal wudu. Sesudah berwudu, memegang kemaluan tidak batal wudu. Tetapi walaupun tidak batal, oleh si Hanafi tersebut tidak melakukannya. Terus habis wudu langsung menjadi imam tanpa memegang kemaluan. Dia Hanafi, tidak memegang kemaluan, walaupun menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Yang kata Syafi'i, sah ikut Hanafi, sah. Kenapa? Karena tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan taharah ataupun membatalkan salat menurut si makmum. Baik ke pupul yang je hal-hal yang je ke batu semayang. Ya, dua syaratnya. Ya, yang syarat mutlak antara untuk sah ikut orang-orang imam dan makmum yang berbeda mazhab. Oleh Al-Mahalli menguraikan, walau tarakal i'tidala, ada surah yang lain, kasus yang lain, surah tergedi, walau tarakal i'tidala, oleh si Hanafi meninggalkan i'tidal,
awit tumak ninata atau meninggal tumak nina. Karena menurut fiqih Hanafi, iktidal itu tidak wajib, bukan rukun salat. Tumak ninah juga bukan rukun salat menurut Hanafi. Au qara'a ghaira al-fatihah, atau yang menjadi imam si Hanafi tersebut membaca ayat, membaca bukan al-fatihah. Karena lagi membaca al-fatihah pada rakaat, setiap satu rakaat salat, tiga mazhab wajib baca al-fatihah: Syafi'i, Malik dan Ahmad ataupun Hambali wajib baca al-fatihah. Yang lain sepakat wajib baca al-fatihah. Tiga tersebut khilaf mereka pada membaca basmalah. Hanafi tidak wajib baca al-fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Quran, pokoknya benar baca surat, benar baca Quran, apa yang mudah, tidak mesti al-fatihah. Yang fiqih Hanafi. Tetapi dalam fiqih Hanafi, walaupun tidak wajib baca al-fatihah, yang afdalnya dibaca al-fatihah. Oleh Hanafi tersebut, jika

Syafi'i, karena menurut Syafi'i wajib tumanina, wajib i'tidal, mesti baca Al-Fatihah. Berarti kewajiban yang menurut makmum sesuatu yang jadi syarat ataupun rukun menurut makmum oleh si imam tidak mendatangkannya. Nyan maka ya jelas lam yasih iqtida'u syafi'i bihi, oleh makmum yang bermadhab Syafi'i tidak sah mengikuti imam yang menganut paham madhab Hanafi tersebut. Kenapa? Karena kewajiban yang menurut makmum itu wajib oleh imam tidak mendatangkannya. Kita pahami sebaliknya, apabila si Hanafi yang menjadi imam, dia ada tumakninah, dia ada iktidal, dia membaca Al-Fatihah, nah kubut atas yang wajib menurut makmum, walaupun watai kububutnya hanya ngetikut yang kewajib yang terserah, yang penting al-ityan, patokan ni ada mendatangkan. Kewajiban yang menurut makmum itu wajib, imam ada melakukannya, walaupun dia beriktikad untuk perkara sunat. Ada masalah karena beda mazhab. Yang patokan ni yang jelas, wa qila yasihu i'tibaran bi i'tiqadi. Ada pendapat ma'if satu lagi, walaupun ma'if Hanafi tersebut tidak tumaknina, tidak i'tidal, tidak membaca Al-Fatihah, sah ikut dengan Syafi'i. Itu qil, wajhun da'ifun, pendapat yang amat lemah. Kenapa sah? I'tibaran, karena i'tibar dengan i'tiqad si muqtadabih, karena i'tibar dengan i'tiqad si imam yang menjadi imam Hanafi. Menurut Hanafi sah, apakah sah atau tidak salatnya? Ya sah, karena i'tidal itu, karena tumakninah itu, karena baca Fatihah itu bukan kewajiban tapi kesunahan, maka sah. Dikarenakan menurut imam tersebut sah, tanya tak ikut imamnya maka sah ikut, karena kata sama yang menurut imamnya. Itu pendapat yang amat lemah. Yang kuat tidak sah. Kenapa? Karena imam tersebut tidak melakukan, tidak mendatangkan kewajiban-kewajiban yang wajib menurut si makmum. Nah, dari uraian Imam Al-Hali ini terletak pada kasus kewajiban. Imam Nawawi dalam matannya pada masalah melakukan segala perkara-perkara yang membatalkan. Di dua kesimpulan oleh Imam Nawawi dalam matan beliau, Imam Hanafi dalam kasusnya contoh, untuk menjadi imam, untuk sah menjadi imam untuk kalangan Syafi'i, Hanafi tersebut jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat menurut Syafi'i. Tambahan oleh Al-Jalal Al-Mahalli, yang kedua, oleh imam tersebut mesti dilakukan untuk sah diikuti, untuk sah diikut oleh imam, oleh makmum akan imam tersebut. Imam tersebut mesti dilakukan perkara-perkara yang wajib menurut si makmum. Jadi kesimpulan nombor dua yang undang-undang uraian tentang sah untuk sah mengikuti imam makmum dengan imam yang mukhalif yang berbeda mazhab. Ada dua syaratnya. Lu ulang tiga tu. Syarat yang pertama, untuk sah diikuti imam yang berbeda mazhab dengan makmum, imam tersebut dasar pendapat paling kuat. Dua syaratnya. Imam tersebut yang pertama tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat ataupun taharah menurut makmum. Yang kedua, imam tersebut mustamilatun ala mala buddamen, harus gelengkapi segala perkara-perkara yang wajib menurut si makmum. Wala yaduru, tidak mudarat masalah makmum imam tersebut pi'tikad itu kesunat, yang terserah, yang silakan. Yang dua, timbul soal apabila ragu-ragu bagaimana? Kasus sebenar
Naga baca bismillah ni imam.

0: Jadi haram.
1: Kan hantum dialog, hantum dah tanya, nar baca basmalah haram. Apakah imam tersebut anda ada membaca basmalah? Yang jelas imam Allahu Akbar sejenak, karena mungkin iftitah mereka beda dengan dayo. Mungkin iftitah sebagai mazhab Allahumma ba'idni bil khataya kama ba'at min al masyriqi wal maghrib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, langsung. Basmalah tidak terdengar. Tidak boleh kita memfonis mereka tidak membacanya. Ya, dikit-dikit ragu-ragu. Apakah imam tersebut ada membaca basmalah atau tidak? Apakah sah tak ikuti bagi jamaah umrah yang mengikuti imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Dalam kasus tersebut sudah terdapat jawaban daripada Al-Mahalli. Walau syakka, seandainya ragu-ragu, fi ityani biha fakadhalik, seandainya ragu-ragu apakah imam tersebut ada melakukan perkara yang wajib, ada membaca Al-Fatihah, fakadhalik, maka boleh ikuti. Punya ragu-ragu, maka manteng je tak ikuti. Kenapa? Tahsinan lidhanni bihi fi tauqil khilaf, karena membaikkan zan, sangkaan pada memelihara bagi khilaf. Bagaimana benda bagi khilaf? Khurud bina khilaf mustahab, kaedah yang masyhur tersebut berlaku di setiap madhab. Orang Hanafi, orang Ambali, orang Maliki tidak wajib membaca basmalah, tapi mereka menghormati pendapat Syafi'i yang wajib baca basmalah. Punya menan dalam fiqih Hambali membaca basmalah sunat. Kenapa? Karena untuk keluar daripada khilaf, karena untuk menjaga daripada pendapat Syafi'i yang mengatakan tidak sah salat kalau tidak ada basmalah. Oleh karena demikian, dalam fiqih Hambali sendiri sunat baca basmalah. Punya menan untuk menjaga khilaf, naga baca basmalah, jid adhan laginya. Cukup sekian di bidang kurang dan kemah. Hadanallah biyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Kita jumpa kembali dalam program Kombras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini kita akan menghadirkan Komtas Dekes Aceh di malam hari ini. Ya, sudah bergabung bersama kami dua orang narasumber kita di malam hari ini. Yang pertama ada Khairil Rida, Ketua Komtas Dekes Aceh. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Bang?
1: Sehat Bang.
0: Berikutnya ada Faruk Mikdad, juru bicara Komtas Dekes Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, di malam hari ini kita ngomongin komunitas Dekes Aceh ya. Dekes ini kalau kita lihat seperti mainan, tapi bukan mainan biasa ternyata ya. Ya ini Dekes ini bisa dibilang mainan, tapi bukan mainan untuk anak-anak ya, karena harganya luar biasa ya. Baik, ini Bang Khairil Rida ya, kita mau nanya nih. Banyak orang yang menganggap kan Dekes ini mainan anak-anak ya, seperti yang kalau saya lihat sekedar aja ini kan, nah ini mainan anak-anak ini yang biasa didorong-dorong atau pakai pelontar ya ada relnya. Nah ini bagaimana Bang Khairil menjelaskan bahwa Dekes ini sebenarnya merupakan sebuah hobi yang ternyata memiliki komunitas dan nilainya tersendiri.
1: Kalau menurut saya kan Dekes ini sebuah yang harus kita banggakan Bang. Soalnya kan nih ada juga kolektor-kolektor Hot Wheel kayak misalnya Hot Wheel, Miniscale, Matchbox dan lain-lain. Nah, habis itu pokoknya kok saya bilang sebenarnya ini kok misalnya menurut saya Bang, Dekes ini lah teringat masa lalu lah Bang. Dulu kita nggak pernah polisi ini. Duluan sekarang alhamdulillah udah bisa lah kita beli ya. Itu kalau menurut saya sih
0: ya. Ini kan banyak yang menganggap ini mainan anak-anak nih Bang Khairil, tapi kan ternyata ini punya nilai tersendiri ya. Ini kalau menurut Abang ini Dekes ini bagaimana nilainya menurut Bang Khairil?
1: Kalau menurut saya tuh Dekes ini sangat bagus menurut saya, sangat bernilai menurut lah soalnya. Habis itu kan dia ada kayak di Indomaret dan Alfamart kan, ada juga yang bisa terjangkau harganya.
0: Yang biasa-biasa.
1: Biasa-biasa gitu, ya, kayak Hot Wheel, kayak tuan Matchbox, tuan. Itu banyak yang cari Bang.
0: Ini apa bedanya nih dengan yang punya Bang Khairil nih? Ini kan kalau kita lihat sekilas bentuknya sama ya, mereknya juga sama gitu. Ini apa yang membedakannya Bang?
1: Ini saya kasih contoh ya Bang. Kalau yang ini kan dia item
0: kolektor ya?
1: Bukan regular. Kalau misalnya di Numaret sama Famat masih bisa dapat lah di Bang. Kalau ini. Kalau ini kan yang biasanya nih, gitu biasanya ya.
0: Standar.
1: Standar. Gitu ya. Kalau misalnya kita jumpai banyak lah Bang.
0: Di toko-toko biasa juga biasa ada gitu ya.
1: Kalau ini bisa dapat juga Bang, tapi carinya susah Bang.
0: Oh iya mirip ya, tapi beda. Warnanya ini, agak beda, beda gitu ya.
1: Ini yang kita bilang THS-nya.
0: Premiumnya dia ya.
1: Premium.
0: Bukan.
1: Dia tetap sama tapi di kok dapatnya sangat susah Bang. Kok di Numarik sama Paman ada juga, tapi kok misal nemunya agak sulit lah nih.
2: Istilahnya dia treasure hunt Bang.
1: Super treasure hunt.
2: Jadi di antara 1000 ini cuman ada beberapa ini gitu.
0: Harta karun tersembunyi.
2: Iya. Itu yang bikin dia menarik.
0: Oh, jadi sebagai kolektor yang buat menarik itu ya. Jadi cari-cari harta karun gitu ya, atau mungkin barang rare-nya gitu ya di antara barang-barang yang regular, biasanya regular, gitu ya. Baik, ini bagaimana Bang lahirnya Komtas Dekes Aceh hingga akhirnya resmi terbentuk pada tahun 2003 Bang Khairil?
1: Dulu Bang ini saya kan hunting Bang, hunting lah duluan, belum ada komunitas duluan. Jumpalah kawan, namanya Bang Febri. Saya ajak lah, gimana Bang kita buat komunitas. Boleh, dulu gak banyak Bang, cuma 5 orang dulu kami Bang. Bang Febri, Bang Dede, sama Raden dulu, si Jo, satu lagi Zakwan.
0: Iya, ini 6 lah. Ketemunya di warkop atau searching-searching di medsos nih, di Facebook nih?
1: Ketemunya ini ya di apa nih?
0: Di medsos ya?
1: Enggak bang, dulu bang, saya temunya di Numaret bang.
0: Oh sama-sama lagi beli ini ya?
1: Sama-sama, sama-sama ganti, ganti bang. Ganti ya? Ganti, di Numaret. Terus tanya, oh pokoknya siapa ya? Ya abis itu, ngomong-ngomong lah bang itu.
0: Iya.
1: Itu terbentuk komunitas pada tanggal 23 bulan 6 2023
0: dengan anggota yang berlima ini ya.
1: Oh, berlima dulu bang, masih dikit.
0: Yeah. Ini biasanya kalau kopdarnya di mana ini bang?
1: Di Kaikupi bang.
0: Di warkop ya.
1: Oh, di warkop Pulau Padang tuh bang.
0: Baik. Bang Faruk ini panggilnya Bang Faruk apa Bang Faruk ini sebagai juru bicara komunitas ya.
2: Iya Bang.
0: Bagaimana cara memperkenalkan dunia daycare ini kepada masyarakat yang masih awam ya? Ini kan banyak yang beranggapan termasuk betul, saya kan. Awam nih ya. Kalau melihat daycare ini, ah ini kan mainan anak-anak ya. Ini bagaimana Abang menjelaskan atau memperkenalkan dunia daycare kepada masyarakat pada umumnya nih bang?
2: Oke, ini menarik sebenarnya bang ya, karena kan ya itulah anggapan orang awam bahwa daycare adalah mainan.
0: Mainan, gitu
2: kan. Nah, jadi kan, nah ini menarik nih bang, karena sekarang realitanya daycare ini bukan sekedar mainan, tapi dia menjadi suatu aset bang.
0: Iya.
2: Nah, contohnya begini, ini kan ada beberapa preview-preview barang di depan kita. Hmm. Kayak tadi kan Bang Kai sempat bahas tuh mengenai ada barang reguler, ada barang super treasurehunt.
0: Iya.
2: Nah. Abang bayangkan item yang kita bisa jumpai di nomor harga 35.000, tiba-tiba harga jadi 1 juta, harga jadi 2 juta. Nah, alasannya apa? Nah, alasannya itu tadi karena dia menjadi item treasurehunt. Nah, kemudian juga begini, ini kan di depan ini saya ada bawa contohnya. Ini tim Scuderia Ferrari HP. Jadi mobil F1 gitu, Bang.
0: Ini
2: nah,
0: yang reguler ya?
2: Ini reguler tapi dia mobil F1. Nah, reguler kalau kita jumpa di seperti gantungan kayak misalnya kan di Indomaret, Alfamart kayak gitu. Nah itu kan cuma 36.000 sekarang bang ya, 36.000 udah naik 1.000 harganya, dulu 35.000. Nah, tapi resale value-nya ketika dia baru launching, karena fans Ferrari ini banyak, kemudian juga kan nama Ferrari ini kan, dia kan legend gitu ya, di dunia F1 gitu ya. Itu sempat nyentuh angka 300.000 bang, harganya. Abang bayangin dari 36 jadi 300.
0: Itu dari kolektor atau dari
2: memang tokonya? Harga resale value-nya.
0: Harga jadi di tokonya gitu ya.
2: Enggak, kita belinya kalau misalnya kita beli di toko kayak Indomaret Alfamart sama, tapi kalau kita belinya di toko hobi atau kita beli di marketplace, harganya segitu.
0: Atau di kolektor ya gitu.
2: Di kolektor harganya segitu. Kayak dia punya value yang luar biasa gitu. Bukan sekedar mainan tapi ada value-nya tadi. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya sendiri bang, sebenarnya dia dari, kenapa dari cash ini bisa kita bilang semua golongan bisa menikmati, karena startnya tuh murah. Mulainya itu dari yang range di bawah 50.000 gitu. Kita di bawah 50.000 udah bisa dapetin diecast
0: yang reguler
2: nah,
0: ya.
2: Nah, dan juga nah, makanya ini saya juga mungkin saya coba kenalin juga nih mungkin untuk pemirsa yang juga ada di rumah. Ini kan item reguler gitu ya. Nah, ini disebutnya Hot Wheel reguler. Nah, itu start harga 36.000-an. Nah, kemudian kita juga punya Hot Wheel premium.
0: Wow.
2: Nah, Hot Wheel premium ini sih bisa dilihat ya, dari packagingnya dia udah beda.
0: Ada,
2: kemudian
0: ada pedoknya ya.
2: Ada pedoknya. Dia juga ada nomor pembalapnya ini mobilnya Lewis ya, nomor 44. Nah, jadi bisa dibayangkan gitu. Jadi memang dari sini aja udah beda kan. Nah ini bang, harganya sekarang marketnya itu masih di 400-500 ribu. Kamu bayangin, nah ini cuma mobil-mobilan biasa loh.
0: Itu kan treasurehunt-nya ya?
2: Ini enggak, ini hot, memang Hot Wheel premium. Dia premium. Bannya itu pakai ban karet. Kalau Hot Wheel regular dia itu
0: plastik ya?
2: Bannya berplastik. Nah kalau yang premium ini dia base-nya juga pakai base besi gitu. Jadi mobilnya berat.
0: Ini belum ketemu lagi yang treasurehunt-nya ya? Berapa harganya?
2: Nah kalau misalnya di yang nah kalau yang premium ini sebutannya nanti berubah jadi chase dia bang. Nah chase ini jadi dari 5 item dalam satu set, ada satu item yang dia gak ada nomor. Nomornya itu 0/5. Cuma kebetulan kami belum mampu untuk beli karena harganya luar biasa bang. Bahkan ada satu chase sekarang yang angkanya itu udah nyentuh 15 juta. Dia luar biasa memang apa, makanya kita bilang tadi dia udah seperti aset gitu. Dan juga di sini ada apa, Hot Wheel 64 nih, Elite 64. Nah jadi kan Hot Wheel ini sebutannya diecast. Nah ini Elite 64 ini adalah cara Hot Wheel untuk masuk ke dunia mini scale. Nah ini kan menarik kan. Nah apa ini mini scale? Nah si mini scale itu sendiri adalah miniatur kecil lah, makanya disebutnya mini scale. Jadi dia memiliki apa, desain yang lebih detail, dia memiliki detail-detail yang lebih tajam. Nah contohnya kayak yang di depan kita ini nih, saya ada mungkin bisa dibantu zoom in kan. Nah ini dia memiliki apa ya, sampai ke bagian spionnya dia punya kaca gitu. Kita bisa kaca di spion mobil yang kecil ini gitu. Nah, jadi memang dia memiliki detail yang lebih tajam, makanya dia disebut dengan mini scale.
0: Nah, ini pintu-pintunya bisa dibuka juga nih?
2: Ada beberapa jenis, itu bahkan kita bisa ini
0: lihat,
2: saya coba kasih nampak
0: gitu ya.
2: Iya, kita bisa ngelihat, kita bisa nge-preview. Nah, ini contohnya di depan saya. Di depan saya ini ada, ini mobil Mazda 787B. Ini legendnya Lehman ya.
0: Itu GT ya.
2: Nah, dia Lehman, Bang, Lehman. Lehman kelasnya ya, mungkin kalau dulu kan LMGT ya namanya ya. Nah, ini kita bisa lihat mesinnya.
0: Oh, nah, bisa dibuka ya. Ya,
2: dia openable depan belakang. Kita bisa buka depan belakang. Nah.
0: Jadi kalau mau lihat mobil balap yang pernah balap di Lehman, ya seperti itulah wujudnya.
2: Seperti ini wujudnya.
0: Bisa dibuka-buka
2: dengan detail yang tajam, Bang. Nah, gitu.
0: Itu masuknya apa tuh, premium tuh, Bang?
2: Ini masuknya ke mini scale tadi, Bang. Mini-scale. Dia bukan diecast yang reguler tadi, tapi dia masuknya ke si Hot Wheels premium. Ya? Mini scale, dia masuk ke mini scale gitu.
0: Waduh, ini ternyata ya. Tapi saya sebenarnya kalau lihat mainan-mainan mini scale seperti ini ya, saya sudah ngilu duluan ini. Karena saya pernah lihat miniatur yang bukan seperti Hot Wheels ini ya. Jadi saya pernah lihat mainan di sebuah supermarket besar ya di Medan. Dan ya mungkin lebih besar daripada itu lah, mungkin sekitar 3-4 kali lebih besar daripada itu ya. Dan harganya tahun berapa ya? 2014 atau 2013, dan harganya 1.200.000, 900.000 ya.
2: Betul.
0: Mobil Jeep seperti Rubicon ya, harganya 900.000, 2 juta setengah. Waduh. Ini kalau saya, kalau anak saya minta beli mainan seperti ini, mungkin saya beli mainan yang dari plastik bisa sorong-sorong, satu kamar saya penuhin.
2: Penuh kamar. Penuh kamar.
0: Makanya saya kalau lihat daycare seperti ini ya, saya udah ngilu duluan harganya.
2: Lihat harganya, Bang.
0: Karena udah pernah tahu ya harganya. Waduh, ini luar biasa ini harganya. Baik, ini Bang Bang Faruk, ini selain koleksi, ada banyak aktivitas kreatif seperti custom, repaint,
2: betul.
0: Detailing ya, fotografi, miniatur, hingga pembuatan diorama. Bisa gak diceritain seperti apa proses kreatifnya ini?
2: Memang dalam kita menikmati hobi itu kan beragam ya, Bang. Maksudnya ada orang yang hobinya itu memainkan. Jadi dia ngoleksi diecast, kayak Bang Kai gini kan. Bang Kai punya diecast, dilus gitu, dikeluarin dari kartnya, terus mobilnya dimain-mainin. Ada yang kayak gitu. Ya kan, seperti mungkin keponakan kita, anak-anak kita kayak gitu. Nah, tapi kan kalau udah di level kita yang maksudnya udah besar gitu kan, kita kan lebih ke pengen menikmati detail. Maka muncul custom. Kita pengen nih mobil Hot Wheel yang reguler, yang seperti mana ya, contohnya misalnya kayak gini. Ini kan kita punya mobil Civic nih. Nah, si mobil Civic ini menurut kita masih kurang detail nih. Bannya ban plastik, pelaknya gak sesuai dengan pelak mobil aslinya. Terus misalnya interiornya kita pengen sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, jadi nanti mobilnya ini dibedel lah, kan kita bongkar, terus kita ganti yang mau kita ganti, kita bagusin yang mau, yang mana yang mau kita bagusin. Nah, itu mengenai custom. Nah, kemudian kan ketika kita udah custom, ketika kita udah detailing mobilnya, kita misalnya mobilnya nggak ada spion nih, kita tambahin spionnya, nggak ada spion belakang, tambahin spion, nggak ada body kit, tambahin body kit. Emang kayak mobil asli kita buat, Bang.
0: Harus layak jalan ya gitu.
2: Harus layak jalan.
0: Ibaratnya ini mobil walaupun pajangan tapi layak jalan.
2: Layak gitu. Jalan.
0: Kalau custom kan seperti itu, harus lengkap deh. Ya.
2: Lengkap. Cuman pajaknya aja nggak bisa kita hidupin. Gitu. Jadi memang setelah kita jadikan seperti itu, nah muncul apa? Kebutuhan untuk fotografi kan. Nah,
0: ada kepuasan tersendiri.
2: Iya, gitu. Betul. Dan juga itu tadi sebenarnya kayak diorama dan fotografi ini menjadi pelengkapnya gitu, Bang. Kan gak mungkin kita foto di atas meja kaca kayak ini aja kan. Kita kan butuh, maksudnya mobilnya udah mirip dengan mobil asli nih. Masa kita gak punya dioramanya? Masa kita gak punya latar belakang yang bagus untuk difoto? Nah, kayak gitu.
0: Ini setelah difoto, edit Photoshop, jadi di depan mobil yang
2: sekarang udah ada AI lah ya, Bang. Lebih manis lagi dah, ya kan.
0: Ya ini kan kalau misalnya custom mobil ini, apalagi yang kepengen interiornya di custom ini ya.
2: Betul.
0: Ini repot, Bang ya. Ini kan dia kecil ya. Perbandingannya 1 banding berapa gitu? 60
2: ya,
0: gitu.
2: 1 banding 64 ya.
0: 64 gitu ya. Ini kan pasti susah ya untuk buat interior ini. Apakah ada jasa khusus?
2: Ada. Jadi kita sendiri di komunitas sebenarnya banyak customer yang custom nih, Bang, kan. Apa kita sebutnya customer gitu. Pokoknya buka-buka jasa custom ini lumayan ada kayak di sini di Banda Aceh ada Bang Eka namanya. Nah, Bang Eka ini spesialisasinya itu memang dia di cat, di detailing, dia bisa ngelukis logo, Bang. Cuman menggunakan satu helai kuas, apa tuh? Kuas, satu helai dia gunain untuk gambar logo.
0: Satu bulunya gitu.
2: Iya. Nah, itu kan unik dan dia bisa bikin juga kayak lampu mobil, Bang. Realistis. Hand painting pakai kuas gitu. Jadi memang luar biasa. Dan juga kalau di Banda Aceh itu juga ada Bang Rizky ya, Bang Kijo ya. Dia juga alirannya tuh rusty-rusty gitu. Jadi suka yang unik-unik, mobil antik. Nah, dia suka tuh custom-custom kayak gitu. Nah, kalau di Sigli itu kita ada Bang ini namanya, Bang Dede. Yang tadi disebutin salah satu founder Komtas juga. Nah, Bang Dede ini alirannya body kit, Bang. Jadi beliau bisa bikin gitu ya, body kit sendiri gitu. Yang terbaru kemarin yang menurut saya paling wah itu ada body kit Time Attack, Bang. Nah, Time Attack ini kan misalnya mobilnya tuh betul-betul wide, bongsor dia kalau Time Attack nih. Nah, itu salah satu mobil yang orang kita udah bisa bikin dan itu laku ke mancanegara, Bang. Misalnya kalau kita mau bahas nilai komersilnya, beliau itu rata-rata mobilnya itu gak ada yang laku di bawah 1 juta kalau di luar negeri. Nah, karena kan jual pakai dolar ya, pakai US dollar.
0: Oh, ini gitu. Mobil dijual ya, mobil ke luar negeri gitu ya.
2: Di custom luar ke luar negeri.
0: Nah, ini kayak Porsche yang RWB gitu ya.
2: Iya, RWB kira-kira. Cuman kalau untuk mobil-mobilan kayak gini, Bang, kan RWB-nya memang udah ada dari pabrikan kalau RWB.
0: Oh, memang gitu. Ada edisinya gitu ya.
2: Cuman biasanya mobil-mobil lain nih, mobil-mobil yang memang pabrikan enggak ngeluarin, kita penasaran. Karena kan kalau RWB ini udah terkenal kali gitu, Bang, ya.
0: Pasti saya. Porsche gitu ya.
2: Porsche. Ya,
0: ya ini kan kalau misalnya VW Beetle misalnya mau di-custom ya, kan dipasang RWB. Body kit ya. Kan kreasi sendiri ya, kreasi atau sendiri. Mau dibuat hot rod gitu ya.
2: Hot rod. Memang menarik sih, Bang. Dilik-dilik.
0: Ya. Ini kan kalau misalnya orang udah hobi ada aja caranya gitu. Kadang betul, juga betul. Apalagi hobinya custom ya. Ini kan punya mobil atau mungkin walaupun ini ya mini scale ya. Ini enggak puas nih. Saya pengen custom nih. Ya sama kayak mobil atau motor betulan kan. Ini kan biasa enggak puas dengan yang standar ya. Pasti ada aja ya ini pengen diganti warna, pengen di custom bentuknya gitu ya. Dan ini punya anggota dari Komtas ini ada keahliannya seperti
2: ada,
0: itu.
2: Ada, masing-masing juga punya spesialisasinya masing-masing gitu kan. Itulah menarik, itulah kenapa kita juga bentuk komunitas, Bang, kan? Supaya ya ketika kita pengen buat tapi kita nggak bisa, nah kita bisa
0: teman-teman
2: kawan-kawan yang bisa bantu untuk buat gitu, kayak gitu.
0: Baik, Bang Kairil, ini apa visi misi yang ingin diwujudkan Komtas bagi para penghobi diecast di Aceh, Bang?
1: Visi misinya ada, semoga Komtas semakin berkembang ke depannya, semakin maju lagi, kan? Itu visi misinya dah. Habis itu kalau menurut saya kan dunia diecast ini gak pernah habis, Bang. Selalu ada lah ke depan.
0: Selalu ada yang baru terus. Selalu, ya
1: iya, dia kalau misal contohnya di Hot Wheels, Bang, itu setiap hari ada yang baru, Bang. Selalu ada yang baru, ada yang baru.
0: Dan apakah dari diecast ini atau dari Hot Wheels ini dia setiap tahun mengeluarkan produk yang sama atau mungkin dia tahun ini beda, tahun depannya beda gitu. Kalau misalnya nih cerita nih ya, Civic 94 katakanlah ya. Apakah di tahun 2026 atau 2027 itu masih dikeluarkan tuh Civic itu?
1: Masih, Bang, tapi bentuknya berbeda.
0: Oh gitu.
1: Bang, berbeda dia. Enggak sama lagi dia.
0: Artinya bukan Civic tahun 94 lagi ya yang dikeluarkan ya. Bisa jadi yang tahun terbaru atau mungkin versinya lebih berbeda ini.
2: Gini, Bang, mungkin jelasnya gini, castingan itu kan itu kita bilangnya castingan, Bang, ya. Castingan itu kan dari pabrikan, Bang. Kita belum tentu, kita juga enggak bisa prediksi nih si pabrikan bakal ngeluarin lagi castingan yang sama atau enggak. Cuman kebanyakannya gini, Bang. Setiap tahun castingan yang keluar itu antara lebih bagus atau lebih jelek.
0: Oh gitu.
2: Nah, dulu kartnya Hot Wheel yang lawasan nih kebetulan kami enggak ada yang bawa, tapi kart Hot Wheel yang lawas itu, Bang, dia bentuknya enggak kayak gini. Dia lebih kayak ya gambar di sini tuh satu mobil aja gitu, ya, Bang, ya. Nah, tapi kita lihat dari segi packagingnya memang biasa aja, tapi mobilnya, Bang, itu base-nya besi semua.
0: Iya.
2: Yang mana mobil-mobil yang kayak gini sekarang enggak ada lagi yang dasarnya itu dia besi gitu.
0: Ya ini ternyata di malam hari ini ya, YouTube RRI Banda Aceh ini dipenuhi oleh Komtas Dekes.
2: Aduh, kawan-kawan Komtas.
0: Ini ada Bang Soelia, apa kabar malam hari ini? Bang Tri Zaudin ya, terus ada Muhammad Daskia ya. Ini Eka Fauzi juga, terus waduh banyak sekali ya ini. Selamat malam semua buat para penggemar Daycase ya, ini teman-temannya Bang Faruk sama Bang Kairil nih ya, yang sudah bergabung di YouTube RRI Banda Aceh. Ini tadi sempat disebut Bang Eka ya.
2: Ya Bang Eka, nah, customer, ternyata apa yang custom,
0: Yang custom yeah. Yang jago buat body kit ya.
2: Bang Eka ini yang tadi Bang, yang painting yang ya, bikin detail.
0: Oh, yang jago ya, ini ya buat detailing ya. Ya,
2: yang tangannya enggak getar kan? Kalau kita kan tangannya getar.
0: Kalau saya baru lihat aja udah tremor nih, pegang kuat gitu. Ya. Baik, semoga di malam hari ini ya komunitas Daycase semua bisa makin sukses ya. Jadi kan amin. Seperti Bang Kairil tadi, ini misinya memperkenalkan Daycase ke masyarakat ya, umum ya. Jadi ya, biar Daycase ini lebih dikenal masyarakat luas. Betul. Nah ini Bang Kairil, ini siapa saja yang terbagus yang tergabung dalam Komtas? Apakah hanya kolektor atau juga mencakup pelaku kreatif lainnya nih yang tergabung dari di Komtas ini?
1: Di Komtas tuh tergabung kolektor lama Bang.
0: Kolektor ya.
1: Kolektor Hot Wheels, mini scale. Banyak lagi, kalau di Daycase lah.
0: Artinya kalau dia nggak hobi dengan Daycase, nggak mungkin dia bergabung dengan Komtas ini ya. Iya kan? Ya. Artinya kalau misalnya mungkin orang-orang awam kalau misalnya gabung nggak mungkin, kecuali dia sudah mulai tertarik dengan ini ya, mini scale ini ya.
1: Tapi ada juga Bang, orang-orang yang tergabung, orang-orang biasaan baru baru pelajari hobi, ada juga Bang.
0: Baru-baru hobi gitu ya.
1: Iya, ini Bang, gabung boleh. Yang penting ikut kopdar ya Bang.
0: Iya. Jadi setiap kopdar ada cerita ya.
1: Ada cerita
0: ini nanti,
1: apa yang baru gitu, itu.
0: Ya, apa yang bisa dilakukan ya dengan Daycase ini ya.
2: Betul.
0: Baik, Bang Faruk. Salah satu apa nih ya, anggota komunitas berhasil memasarkan hasil custom Daycase hingga ke luar negeri ya. Bang ini ya tadi.
2: Bang Dedek tadi ya.
0: Nah, menurut Bang Faruk, peluang ekonomi seperti apa yang sebenarnya dimiliki di hobi Daycase ini?
2: Nah, ini lagi-lagi menarik ya, karena kita bahas ekonomi ya. Karena kan ekonomi ini, siapa coba yang gak tertarik dengan yang namanya ekonomi, kayak keuntungan kan. Siapapun pasti senang dengan hal itu kan. Nah, ini kalau kita bicara soal peluang ekonomi sebenarnya besar kali Bang. Dari yang tadi kita bahas apa, diorama contohnya. Dan juga fotografi, maksudnya kita bisa jual hasil, maksudnya dari segi itu aja kita bisa jual gitu. Kayak dari dioramanya, dari hasil fotografinya. Nah, apalagi yang custom gitu. Yang kayak tadi saya bilang bahwa bahkan hampir gak ada yang di bawah 1 juta gitu.
0: Kalau diorama udah pasti mahal ya.
2: Diorama yang kecil aja 300-400 gitu.
0: Karena kalau misalnya diorama ini kan udah pasti ada bebatuan, misalnya ada tanaman atau ya, mungkin ada panggungnya gitu ya.
2: Dan maksudnya item-item yang ada di situ,
0: pendukungnya banyak ya.
2: Item detail-detailnya itu Bang. Maksudnya kayak kita bikin pohon aja, gimana caranya biar pohonnya itu realistis, daunnya gitu terlihat ya, realistis, rumputnya terlihat realistis kayak gitu.
0: Misalnya kalau mobil Ferrari tadi ya, ini pedoknya di belakangnya seperti apa gitu ya.
2: Pit stopnya kita buat,
0: sirkuitnya
2: kita buat.
0: Pasti mahal ya.
2: Jelas Bang.
0: Udah Daycase nya mahal, pit stopnya lebih lagi lebih gitu ya. Gak mungkin harganya di bawah 1 juta ya. Baik, bagi pemula yang ingin memulai koleksi Daycase nih, apa tips memilih koleksi agar sesuai dengan minat dan anggaran nih Bang Faru?
2: Nah, kalau saya sendiri pilih yang disuka Bang. Nah, karena kebanyakan orang sekarang
0: asal beli gitu
2: FOMO
0: ya.
2: Bang,
0: ya. Asal beli aja, keluar di ini swalayan langsung ngambil gitu ya.
2: Kalau itu mungkin lebih ke anak-anak Bang ya. Tapi kalau misalnya yang udah seusia-seusia kita kan FOMO, maksudnya FOMO dalam artian oh ini lagi rame, misalnya F1 nih. Ya udah aku beli F1.
0: Tapi enggak suka.
2: Dia enggak suka F1. Pada akhirnya kan bukan untuk dinikmati tapi untuk dijual lagi. Nah, ketika nanti misalnya oh musim F1 sudah berakhir, harganya sudah turun. Nah, udah sakit kepala kan. Kayak mana nih mau jual lagi? Gitu kan. Karena orientasinya tadi FOMO, bukan beli karena dia suka. Nah, tapi ketika dia beli karena dia memang suka, dia pengen menikmati. Nah,
0: dijual sayang.
2: Untuk dijual aja bahkan sayang gitu. Nah, makanya kan lagi-lagi nilai apa yang pengen kita cari. Nah, makanya saran saya untuk orang yang baru pengen terjun ke dunia Daycase, karena saya sebenarnya juga termasuk baru gitu kan. Kalau Bang Kai kan udah senior, udah sepuh dalam dunia Daycase, bahkan udah ada apa super tracerhan gitu kan, maksudnya bisa dapat kayak gitu kan, saking lamanya beliau di dunia Daycase. Nah, kalau saya sendiri yang saya rasakan adalah awalnya sih dari Hot Wheel memang. Saya kenal Hot Wheel, main Hot Wheel, kemudian saya jumpa dengan mini scale ini. Nah, dikenalin sama teman, karena sebenarnya gini Bang, item mini scale ini gak ada yang jual di Banda Aceh. Kita gak akan bisa dapat item mini scale ini di Banda Aceh. Karena memang gak ada yang jual. Nah, jadi setelah masuk di komunitas, dapat kabar dari kawan-kawan yang lain kayak gitu kan, karena kayak abang bilang lah, abang kan di luar dapatnya, di Jakarta, di Blok M atau di misalnya di mana, kalau di Medan di Manhattan baru-baru jumpa di situ. Tapi kalau misalnya di Bandung di mana? Selevel di kayak di Suzuya aja nggak ada kayak gitu. Jadi memang setelah di komunitas jumpa sama kawan-kawan, kami kayak akhirnya ya udah kami suasembada bang, kami bareng-bareng kayak itu, yuk kita open PO bareng-bareng, yuk kita pesan sama-sama, nah kayak gitu. Karena memang nggak ada yang jual di sini kayak gitu, untuk si mini scale ini susah kita dapat, pokoknya belinya harus kalau nggak Shopee, Tokped kayak gitu kan, udah mahal kali sekarang bang, dengan pajaknya itu kan, maksudnya wah gitu, harus garuk-garuk kepala kita.
0: Belum lagi yang harus beli di luar negeri gitu ya.
2: Iya, kayak inilah bang, ini kan item di sale-nya itu di Malaysia nih. Ini TMCS namanya, nama eventnya TMCS.
0: Itu belinya pakai e-buy?
2: The Model Car Show, enggak, ini kita kemarin hand carry bang, ada teman yang berangkat lah, kita keunggulan komunitas kayak gitu. Nah, jadi ketika kita kenal teman-teman kita, ya udah nanti ketika ada yang kesana bisa nitip
0: gitu. Just tip gitu ya.
2: Just tip gitu. Karena memang gak dijual di sini, dan itulah akhirnya kami kayak semacam crowdfunding juga gitu bang. Kami bikin bareng-bareng open PO-nya gitu. Jadi kami sekarang udah ada open PO sendiri. Jadi kalau orang Aceh beli barang tanpa ongkir, dia langsung pesan harga langsung dengan ongkir yang dibagi gitu bang. Jadi lebih murah daripada kita beli dengan ongkir kayak gitu.
0: Oke, ini kan Bang Kairil ini kan udah senior nih di dunia Komtas Daycase ini ya. Ini kalau boleh tahu Hot Wheel yang paling tua ini tahun berapa punya? Berapa belinya di tahun berapa nih Hot Wheelnya nih?
1: Oh, yang paling tua yang ini bang nih.
0: Iya.
1: Nih paling tua nih.
0: Iya, itu tahun berapa tuh dimiliki?
1: Ini waktu saya kan sebelum masuk luar Komtas ya. Ini tahun 2002 bang.
0: 2002 ya.
1: Ini belinya di Nusa Indah bang. Nusa Indah.
0: Iya, ini. Berarti yang paling tua Hot Wheel dimiliki sama Bang Kairil ini tahun 2002 belinya. Yeah. Sebelum tahun 2002 itu pernah beli, ya mungkin beli mainan, nggak tahu itu Hot Wheel ternyata, pernah nggak? Mungkin waktu SMP, SD itu kan zaman-zaman kita dulu sekolah kan udah udah ada ini ya, tapi kan harganya wow luar biasa gitu ya
2: bagi seorang anak sekolah gitu.
0: Iya.
1: Kan. Ada bang, tapi Hot Wheelnya udah nggak ada lagi tuh.
0: Udah nggak ada lagi. Ya?
1: Waktu masih kecil kalian, orang tua beli loh. Iya. Seringat saya mobil ini bang, mobil apa di tem itu udah masa depan dah.
0: Oh, mobil-mobil.
1: Ada dia mobil lah.
0: Yang di model-modelnya ini ya agak lain gitu ya, agak beda gitu ya.
1: Tapi mobilnya udah ada lagi tuh bang.
0: Tapi artinya dari dulu masa-masa sekolah ini udah suka dengan Daycase ini ya, udah suka lihat-lihat gitu ya. Baik, kegiatan apa nih bang yang rutin dilakukan oleh Komtas ini bang?
1: Kami bang setiap bulanan ada kopdar, sebulan sekalian tuh. Satu lagi yang mana bang? Yang di hari Minggu?
2: CFD bang. Kami CFD di CFD bang. Juga ada lapak gitu kan.
1: Ada ini.
0: Jadi kalau misalnya nih kegiatan mingguan kan, ini waktu kopdar ini apa yang dilakukan? Apa yang diomongin biasanya nih Bang Kairil dengan anggota komunitasnya?
1: Paling ngomong item-item terbaru, apa yang keluar nih besok nih, apa miniski, apa Hot Wheel yang kedepannya kan, keluaran, biskuit. Tentang custom bang, banyak lah cerita.
0: Ada gabung dengan komunitas luar gak di Daycase luar? Mungkin kan kalau misalnya komunitas kita gabung dengan komunitas Daycase Indonesia misalnya, atau mungkin Daycase luar ini kan informasi lebih cepat nih. Nah ini bakal keluar ini cluenya misalnya, bakal keluar MotoGP misalnya ya, atau mau bakal keluar ini mobil yang terbaru akan keluar di 2026. Ini ada gabung gak dengan komunitas luar?
1: Nggak ada bang.
0: Bang Eri nggak ada ya, berarti ya cuma di Komtas ini aja. Kalau Bang Faruk?
2: Nah mungkin gini bang, kalau misalnya itu kan lebih ke grup Facebook dia, kalau yang kayak gitu bang kan.
0: Grup besarnya
2: gitu dia ya. Di Facebook nanti ada kayak Hot Wheel Collector Indonesia, terus juga ada banyak lah pokok di Facebook tuh kan. Kita tinggal join grup gitu kan. Nah, jadi kalau di Jawa itu levelnya udah mereka tuh hampir 2 bulan atau 3 bulan sekali itu bikin event besar bang. Yang terbaru kan kemarin yang viral, yang sampai di beat Ferrari Testarossa itu 28 juta sama Friends Sanjaya. Yang di acara di Prambanan, nama acaranya itu IMX, Indonesia Modification Expo. Nah jadi kalau di Jawa itu udah rutin bang, mereka bikin-bikin kegiatan kayak gitu. Dan juga kayak abang bilang kan, kita kadang dapat bocoran-bocoran item kan, kayak itu nih mau keluar ini, mau keluar ini. Nah kalau misalnya Hot Wheel ini kan ya dalam setahun ada beberapa lot. Nah ini lot ini apa nih yang bagusnya, lot ini apa nih yang bagusnya. Nah kayak gitu, itu memang kita bakal dapat info lebih awal kalau kita join di grup-grup itu gitu. Cuman ya kami gini bang sistemnya, kami dapat informasi di grup itu langsung share sama kawan-kawan di grup Komtas kayak gitu. Jadi ya maksudnya udah sama-sama aja gitu. Jadinya kita juga di Komtas pun udah cukup update informasinya kayak gitu.
1: Mobil Hot Wheels-nya pun ada saya bawa bang, yang 28 tuh.
2: Hah? 28 juta. Ini
0: oh itu harga.
2: Dibit 28 juta. Ini dia. Waktu event IMX yang nomor holonya itu 001.
1: Ini Hot Wheels-nya.
0: Tapi jenisnya yang seperti
1: ini. Jenisnya sama. Tapi ada no, ada nomor sih
2: bang. Ada holonya, ada
1: stiker. Ini kan yang biasa.
0: Ini yang premium biasa gitu ya.
1: Biasa. Tapi mobilnya persis sama.
2: Mobilnya persis sama.
1: Beda yang holonya aja bang. Itulah saya ada saya lihat juga tuh di event 28 juta.
0: Ini luar biasa ya. Ini harga mobil day case yang kecil seperti ini. Tapi kalau misalnya yang namanya hobi ini harganya itu urusan belakang ya. Yang penting bisa dimilikin ya. Namanya juga hobi. Item kolektor gitu ya, hobi gitu ya. Baik, Bang Faruk ini bagaimana nih cara bagi masyarakat yang ingin bergabung di Komtas ini? Pesan apa yang disampaikan kepada para pecinta otomotif maupun generasi muda agar berani mengembangkan hobi menjadi suatu yang produktif?
2: Mungkin gini Bang, kalau untuk join ke Komtas ya bisa langsung ini menghubungi maksudnya orang Komtasnya gitu. Jadi
0: atau kalo, di IG-nya gitu ya.
2: Nah, kebetulan IG Komtas sendiri sekarang kan masih aktif-aktif enggak gitu, cuma kedepannya bakal kita coba lebih aktifin lagi karena kan sempat ganti-ganti itu adminnya. Karena kan namanya kita komunitas, Bang kan.
0: Yeah.
2: Nah, kalau memang apa di CFD biasanya, Bang. Kami paling banyak orang join tuh jalur CFD. Jadi di Car Free Day dia datang ke lapak kami, terus nanti dia tanya-tanya, nanti kami tawarin mau join enggak di grup komunitas kayak gitu. Dan juga bisa juga misalnya saya punya kawan, nanti sistem rekom-rekom kayak gitu deh bang.
0: Kalau kepo banget, datang aja ke CFD
2: datang
0: gitu.
2: Datang aja ke CFD.
0: Kalau memang kepo banget, gabung aja. Nanti banyak yang jelasin senior-senior nih ya.
2: Datang aja ke lapak kami gitu kan. Nah, termasuk kalau mutu harga, datang aja ke lapak kami ya, kayak gitu.
0: Baik, mungkin terakhir nih Bang Khairil sebagai penutup. Apa harapan dan rencana Komtas ke depan agar komunitas ini semakin berkembang dan mampu melahirkan lebih banyak insan kreatif di Aceh ini?
1: Ya kayak saya bilang tadi bang, apa nih
0: tujuannya agar Komtas ini terus berkembang di Aceh ya?
1: Ya berkembang.
0: Dan masyarakat pada umumnya yang berminat kalau mau bergabung juga bisa di CFD.
1: Iya, kayak Bang Faruk kata. Ya.
0: Baik, mungkin Bang Faruk ada yang ingin disampaikan sebagai penutup?
2: Mungkin ya gimana ya? Buat teman-teman semua, pemirsa semua di rumah yang lagi menyaksikan acara ini, ya ketika kita punya suatu hobi yang bernilai positif bang kan, maksudnya jangan malu, jangan merasa oh nih aku kayak anak-anak, bukan, justru disitulah letak apa namanya, letak kita bisa menyalurkannya ke arah yang tepat gitu. Ini pendam-pendam sendiri, stres sendiri, nanti dah bunuh diri bang, kita ngeri-ngeri sekarang lihat berita bunuh diri bang.
0: Ini pendengar, kalau misalnya dibilang ini mainan anak-anak, ini sebenarnya mainan mainan yang mahal ya, mainan ini mainan bapak-bapak
2: ini. Bapak-bapak ini bahkan bang kan, ini kayak yang misalnya mungkin, tapi ini kecil kali sih.

0: di malam hari ini. Saya akhiri ngobras di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi. Tapi jangan hidup untuk mimpi.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti program Ngobras, ngobrol bareng komunitas Komtas atau komunitas Daycas Aceh ya. Ini miniatur mobil, yang hobi miniatur mobil ya tadi. Anda bisa kembali melihat program Ngobras yang baru saja selesai kita hadirkan di YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan pendengar, di malam hari ini kami akan menghadirkan drama radio Butir-butir Pasir di Laut. Di malam hari ini kami akan menghadirkan dengan judul Akar di Tanah Selatan dari RRI Merauke. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Aduh, sayangnya. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Di sinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Tematik Literasi tahun 2026 Universitas Syakwala USK Gampung Lambada. Ini kayak ada lagunya gitu ya, Lambada. Kopi Lambada. Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sukses menggelar Festival Hari Anak Nasional di Gampung Lambada pada Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan yang berada di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan

cita-cita. Melalui festival ini, mahasiswa KKN Tematik Literasi tahun 2026 mengajak masyarakat Kampung Lambada yang dipimpin Keci Edi Ferizal untuk bersama-sama menciptakan ruang bagi anak-anak agar dapat belajar, bermain, menemukan rasa percaya diri, dan membangun semangat kebersamaan. Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh warga setempat. Nur Fadilah, salah seorang warga Kampung Lambada, mengungkapkan bahwa acara ini berhasil membakar semangat anak-anak sekaligus menjadi sarana positif melatih disiplin dan kreativitas. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih menemani malam Anda saat ini berdengar di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh malam ini. Berdengar Riuh tawa anak-anak mengucap pagi di lapangan sepak bola Desa Lubuk Sukun, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada Sabtu 25 Juli 2026 dengan kaki tanpa alas. Sebagian lari meniti balok kayu, sementara yang lain melompat di kotak engklek yang digambar di atas tanah di sudut lapangan. Di bawah langit yang cerah, ratusan siswa sekolah dasar dari berbagai kecamatan berkumpul mengikuti festival permainan tradisional anak tahun 2026 se-Kabupaten Aceh Besar. Mengusung tema bermain ceria dan berbudaya, kegiatan digelar di Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Aceh Besar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar. Itu bukan sekedar ajang perlombaan, tapi juga ruang untuk mempertemukan kembali anak-anak dengan permainan warisan leluhur. Festival dibuka oleh Bupati Aceh Besar yang diwakili Asisten 3 Setdakap Aceh Besar, Abdullah Esos, melalui penampilan seni budaya, atraksi drum band, dan defile peserta yang memenuhi lapangan dengan ragam warna seragam sekolah. Suasana berubah semakin meriah ketika lomba dimulai. Ada yang tertawa karena terpleset saat memakai terompah panjang, dan ada pula yang sering menyumbang hati ketika timnya berusaha memenangkan tarik tambang. Tak ada gawai di tangan mereka, yang terdengar hanyalah tawa, tepuk tangan, dan sorakan penuh semangat. Ya, seperti itulah ya permainan tradisional pada zaman dulu ya. Belum ada gawai, belum ada gadget seperti sekarang ya. Jadi di saat anak-anak bermain ini penuh suasana canda tawa, tanpa gawai. Kalau sekarang duduk bersama, tapi semuanya nunduk melihat gadget ya. Nah, ini kadang kalau diajak ngobrol juga responnya agak lambat nih. Lola ya, loading lama. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

hadirin dan hadiran jamaah salat subuh serta para pendengar Radio Baitur Rahman, juga pendengar RRI dimanapun kiranya berada. Selesai kita melaksanakan ibadah salat subuh, selanjutnya mari kita ikuti ceramah yang untuk subuh ini insyaallah kembali akan disampaikan oleh Tengku Haji Rusli Daud SHIMAG. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa'ibadallah ittaqullah. Kembali kita pada subuh yang mulia ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas seraya kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di subuh yang mulia ini dalam majelis yang mulia menjadi sebab untuk kita bertemu di dalam surga insyaallah. Baiklah, kita mengikuti pengajian lanjutan daripada Rabu yang lalu. Insyaallah tema kita pada subuh yang mulia ini adalah Anasirul Kamal, unsur-unsur kesempurnaan. Baiklah, kembali kita membaca kitab Bayhul Walad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anasirul kamali. Ayyuhal walad, ba'du masailika min hazil qabilah. Wa ammal ba'du alladhi yastaqimul jawabu lahu faqad zakarna fi ihya'il ulumi wa ghairihi. Wa naskuru maha huna nabza'u nabzan minhu wa nushiru ilaihi fanakul qad wajaba ala saliki arba'atu umur. Awalu amrin i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun, wasani taubatun nasuhun la tarja'u ba'dahu ila zillah. Asalis istirda'ul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Warabi'u tahsilu 'ilmi syari'ati qadra ma tu'addi bi awamirillahi ta'ala. Wa ziyadatu 'ala hadza laysa biwajibin summa minal 'ulumil akhari ma yakunu minhun najah. Jadi pada subuh yang mulia ini Imam Al-Ghazali menyatakan kepada kita tentang beberapa unsur-unsur yang sempurna. Wahai anakku, sebagian daripada masalah engkau adalah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, min hazil kabilah, daripada pihak ini. Yaitu sedikit kita mereview kembali, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sebuah rasa, yaitu termasuk kondisinya adalah wijdaniyat dan zukiyat. Wijdaniyat itu kita baru tahu itu adalah di sana kita mendapatkannya, sebuah rasa, rasa pedas itu akan kita dapatkan bila sudah kita rasa pedas akan kita tahu setelah kita merasakannya, sebagaimana sebuah rasa manis. Pun demikian tentang sebuah kesempurnaan, yaitu tentang ma'rifah kepada Allah. Kita akan tahu ma'rifah, bagaimana esensi ma'rifah itu setelah kita datang dan sampai kepadanya dengan mujahadah, dengan ikhtiar. Sebagaimana juga rasa pedas itu, ikhtiar kita adalah
memakan sesuatu yang mengandung rasa pedas, misalnya cabai dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi masalah kepada kita, artinya menjadi sebuah yang hal yang perlu kita bermujahadah, yang itu tidak akan terjawab kalau kita tidak melakukannya. Itu yang pertama. Adapun sebagian lagi yang itu ada jawaban yang mungkin kita jawab, yang mungkin kita ibaratkan dengan lidah, yaitu sesuatu yang kami sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain, dan juga kami disebutkan sedikit di sini. Dan kami menyatakan secara umum ataupun secara global ada disebutkan di sini. Jadi masalah lain yang menjadi sebuah masalah bagi kita ini juga disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lain, yaitu sedikit memberikan pernyataannya kepada kita di sini. Jadi kalau dalam kitab yang lain itu ya disempurnakan secara totalitas. Kalau kita kepingin tahu tentang masalah ini secara totalitas, secara penuh, secara tafsil, ini bisa kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang besar-besar ataupun kitab lain. Di sini cuma syai'an qalilan. Disebutkan di sini syai'an qalilan, hanya sedikit doang. Karena ini kan kitab Ihya Ulumuddin ini hanya semacam risalah, sebuah surat, sebuah catatan pena bagi Imam Al-Ghazali, yang dia itu berbentuk sangat kecil. Jadi disampaikan di sini hanya ringkasan-ringkasan. Jadi disampaikan ini fanakul, maka kami kata sungguh wajib terhadap si salik, ala salik. Salik ini kalau makna secara etimologi dia berjalan apa saja. Tetapi kita sampaikan di sini secara terminologi dalam maksud Imam Al-Ghazali di sini adalah seorang yang talib, penuntut ridha Allah, menuntut taufik dan hidayah, penuntut taufik dan hidayah daripada Allah, penuntut untuk berjalan pada jalan Allah. Jadi seorang yang berjalan menuju kepada Allah. Kita hidup kita ini apakah sadar? Kita sadar apa sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Kita bangun subuh, bangun pagi, banting tulang, kerja dengan profesi kita masing-masing. Kita punya keluarga, punya anak, malam kita istirahat, besok bangun lagi, kerja lagi. Kalau ditanya, apa sebenarnya yang kita cari? Atau kita tanya sendiri, jangan nunggu ditanya oleh orang lain. Karena pertanyaan dari kita dan untuk kita itu bagian daripada tafakkur, bagian daripada evaluasi, merenovasi kita sendiri, merekonstruksi bangunan jiwa kita. Yang itu tidak akan kita tahu kondisi bangunan jiwa kita kalau kita tidak melakukan sebuah evaluasi. Dalam konteks tasawuf inilah yang dinamakan dengan tafakkur. Wa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Karena pertanyaan ini akan menjadikan tangga bagi kita
menjadikan tangga, bahkan kita usahakan sebagai eskalator yang cepat, bukan sebagai tangga biasa, mendongkrak kita, mengangkat kita menjadi ke makam yang paling tinggi. Jangan hanya makam kita hanya makam makhluk. Kalau makam makhluk kan sama dengan tumbuhan, binatang, bahkan lebih baik mereka dengan kita. Tetapi posisi kita sebagai khalifah, kita punya tanggung jawab, punya konsekuensi penciptaan kita oleh Allah. Ni batu kah buat oleh Tuhan kah? Lagi batu cuma nanti juga. Tetapi pada akhirnya batu itu beristighfar. Sebagaimana pada pertemuan dua kali yang lalu kan, jangankan tumbuhan, baju yang kita pakai itu bertasbih. Baju yang kita pakai selama masih bersih akan bertasbih. Tetapi kalau baju itu sudah kotor, baru tidak bertasbih lagi. Ini. Tetapi kalau kita, kapan kita bertasbih? Nah, inilah pertanyaan. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kalau jawaban kita mencari ridha Allah, kita berjalan menuju kepada Allah, ini harus ada beberapa unsur yang akan kita baca ke depan ini. Jadi kita masuk dalam list, dalam kategori as-salik ilallah. Berjalan kita kepada Allah, bukan berjalan kita hanya menuntut dunia doang. Kalau kita hidup ini mencari popularitas di dunia, mencari kemegahan di dunia, membuat rumah yang mewah yang belum pernah ada di kampung kita, membeli mobil yang mewah yang belum ada di kampung kita, membeli baju yang mewah yang belum ada teman kita yang pakai. Nah, apakah itu esensi daripada sebuah kehidupan yang diberikan oleh Allah? Nah, ini menjadi renungan kepada kita. Nah, jadi harus ada wajib terhadap orang yang sebagaimana yang disampaikan tadi, arba'atu umur, empat unsur. Empat harus ada pada kita. Yang pertama, awalu amrin. Yang pertama yang bisa kita, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah i'tikadun sahih. I'tikad yang benar. La yakunu bid'ah, yang tidak ada padanya bid'ah. Yang benar, yang sah, yang kuat, yang betul, yang lurus, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Yang dimaksudkan di sini adalah i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. I'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Apa arti ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah mengikut Rasulullah.

maka kamu akan terpetunjuk. Sahabat, di bawah sahabat ada tabi'in. Di bawah tabi'in ada tabi'in. Di bawah itu ada ulama. Nabi sudah menggarisbawahi al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu waris sebagai pemegang estafet daripada Rasulullah. Ulama itu orang yang mewarisi, menerima warisan Rasulullah, perpanjangan tangan daripada Rasulullah. Jadi mereka yang kita ikut. Nah, kita mengikuti para ulama, artinya kita mengikuti Rasulullah. Ya kan? Mengikuti ulama, mengikuti Rasulullah. Kalau kita mencaci ulama, mengatakan yang jelek-jelek, yang jahat kepada para ulama, sama dengan kita menjelek Rasulullah. Tambah sedikit lagi, orang-orang yang menjelek Rasulullah, orang-orang yang mencaci Rasulullah, sama dengan hukumnya na'udzubillah murtad. Ini menghina Rasulullah, menghina syariat agama, menghina ulama, kalau sampai kepada menghina Rasulullah, hukumnya murtad na'udzubillah. Cuman ulama nanti, ya, ulama ada ulama yang benar-benar ulama yang khair, ada ulama su, ada ulama khair. Kita doakan para ulama-ulama, guru-guru kita ini, khususnya di Aceh dan di Nusantara serta seluruh dunia, hendaknya Allah jadikan mereka itu dari ulama yang khair, ulama yang dengan keilmuannya mereka mencari popularitas di akhirat. Kita yakin orang-orang yang akan berbahagia di akhirat, yang mencari akhirat, dunia ini akan ikut sendiri. Tetapi kalau orang yang mencari popularitas di dunia tok, kemungkinan tidak akan mendapatkan kebaikan di yaumil kiamah ini. Jadi i'tiqad ahlussunnah wal jamaah, i'tiqad sahih sebagai unsur kesempurnaan yang pertama itu adalah orang yang mengikuti ulama, yang benar-benar ulama. Karena dengan mengikuti ulama adalah mengikuti Rasulullah. Makanya wal jamaah, mengikuti sahabat, mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Ada orang kadang mengikuti Nabi to, tidak mengikuti sahabat. Ada orang mengikuti sahabat toh, tidak mengikuti Nabi. Ini lebih parah lagi ya. Jadi mengikuti sahabat, tidak mengikuti Nabi. Kan bisa saja. Karena antara Nabi dan sahabat dua yang berbeda. Sedangkan Nabi memberikan wanti-wanti kepada kita, ashabi kan nujum, sahabatku itu adalah laksana bintang. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan terpetunjuk. Sebaliknya, jika kamu tidak mengikuti sahabatku, kalian akan tersesat. Na'udzubillah. Tekin para ulama-ulama kita, ya sambung. Makanya, untuk kita berguru, tengok dulu. Karena dalam bab tuntut ilmu, ada juga bab adab mencari guru. Bagaimana kita mencari guru? Jangan sampai kita berguru kepada orang-orang yang tidak pantas beliau menjadi guru. Guru yang baik, guru yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Tengok, dia itu belajar di mana? Ini kita mau berguru kepada si A. Si A itu belajar di mana? Si B menamang. Sampai dia bersambung sanad kepada Rasulullah, itu guru yang baik. Nah, ini yang pertama. Jangan sampai ada pertanyaan jebakan kepada kita. Bagaimana pertanyaan jebakan? Misalnya, kamu itu ikut sahabat atau ikut Rasulullah?

0: itu jebakan. Ya jelas kita ikut kedua-dua, ikut kedua-duanya, bukan ikut salah satu, ya, bukan ikut salah satu. Ya, demikian. Itu yang pertama. Selanjutnya, wasani tobatun nasuhun, tobat. Kalau bahasa kita sekarang tobat nasuha. Tobat nasuha itu adalah tobat diartikan dengan la tarja'u ba'du ila zillah. Kita tidak kembali lagi kepada sebuah dosa. Kalau ditanya apa hukumnya kita, apa hukumnya tobat? Tobat itu adalah wajib. Sama dengan sembahyang. Wajib tubu ilallah, ya alladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Dan juga banyak ayat yang lain. Tak wajib lakukan taubat. Taubat itu adalah bisa kita artikan an-nadmu ala jam'i zunub. Kita menyesal pada segala dosa yang kita lakukan. Nah, penyesalan sehingga kita minta ampun kepada Allah. Kalau boleh kita menyampaikan, dosa itu ada dua. Ada hakul adamiyin, dosa kita sesama makhluk. Ada hakullah, hubungan dari vertikal kita dengan Allah, dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah dengan dosa dengan makhluk ini berbeda cara tobatnya. Kalau dengan Allah cukup tiga. Yang pertama menyesal pada apa yang dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua kita tobat kepada Allah minta ampun. Yang ketiga janji tidak akan kembali lagi. La tarja'u ba'dahu ila zillah. Tidak kembali lagi kepada dosa, pada hina itu. Kalau tobat kita dengan dosa dengan manusia, ini yang parah. Dosa dengan manusia ini tambah plus satu lagi. Apa? Meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hari ini berapa orang kita caci, berapa orang kita ghibah, semua itu harus kita jumpa satu-satu untuk minta maaf. Berapa pemilik yang sudah kita ambil barangnya, kita curi. Maaf, waktu masih muda dulu harus minta maaf. Kalau enggak, dia enggak sampai kepada taubatan nasuha. Jangan sampai kita tobat nanti kembali lagi, tobat lagi, kembali lagi. Nah, ini unsur yang kedua adalah tobat yang memang tidak akan kembali lagi kepada perbuatan dosa, sehingga dinamakan betul-betul kita tobat nasuha. Jadi an-nadmu ala jam'i zunub, kita menyesal pada segala yang kita lakukan. Tuh. Ya. Jadi kembali, mana tobat itu kembali rujuk hati kita. Yang dulu hati kita penuh dengan dunia sehingga sekarang penuh dengan Allah. Sehingga di saat hati kita penuhi dengan dunia, enggak lagi ada tempat untuk Allah. Enggak ada tempat lagi untuk Allah. Makanya bagaimana kita buang dulu dunia sikit-sikit. Buang. Itulah metode yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu. Ada tiga, ya. Yang pertama takhalli mengosongkan hati kita daripada sifat yang tidak baik. Yang kedua, tahalli, baru kita berpakaian dengan sifat yang terpuji. Kemudian baru tajalli, baru nampak kebesaran Tuhan pada kita. Itu. Sehingga taubat tadi ini berkaitan dengan yang ketiga, unsur yang ketiga. Yang ketiga adalah asalis istirdaul khusumi hatta la yabqa li ahadin alaika haq. Jadi meridai permusuhan. Meridai permusuhan. Sehingga kita tidak terikat lagi dengan siapapun. Memaafkan, saling memaafkan. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi hal-hal yang terkait. Kalau misalnya kita bersalah dengan orang ataupun orang bersalah dengan kita, kita memaafkan. Makanya salah satu konsep dalam hidup kita itu digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, wa'fu man dzalamaka, berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu, wa'ti man haramaka, dan berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu, wasil man qata'aka, dan sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Berat ini. Tiga. Yang pertama, kita memberikan maaf kepada orang yang mendzalimi kita. Memang tiap hari kita didzalimi. Diburu, gecok ada gedanyo, anak kepulangan, gedia hidup dalam bertetangga. Pagi gedanyo gerila, kalau kita ke sawah kan apa? Sawah kita di ini. Jadi macam-macam kita didalimi. Jadi kita beri maaf kepada mereka. Dan Allah diperintah kita memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Wa'ti man haramaka, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Ya kan berhasil. Tiga minggu kok nyan ke pajuh bohdin, kupecombe pak katanya. Itu yang saya mengutip berada belah. Kelebu, ini bapak nanti kita kasih sedikit untuk tetangga. Mereka sudah satu minggu makan, enggak pernah kasih kepada kita. Kita baru beli, diminta untuk kasih kepada tetangga. Ini berat. Dan yang ketiga, wasil, sambunglah kepada orang yang memutuskan dengan kamu. Ini juga agak berat. Jadi pekerjaan yang berat-berat ini penuh dengan tantangan, inilah mujahadatun nafsi kita, mujahadah. Jadi kaum muslimin, para jamaah salat subuh yang mulia, serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, ini beberapa unsur kesempurnaan. Tiga, semuanya ada empat, dan insyaallah satu lagi kita sambung pada hari Rabu depan. Sehingga orang-orang yang betul-betul dia berjalan kepada Allah, dia bisa menyadari, sadar bahwa hidup ini esensinya adalah mencari ridha Allah, mencari popularitas kita di langit bukan di bumi, mencari kemegahan di akhirat, maka unsur-unsur ini harus kita penuhi di dalam jiwa kita. Dan insya Allah kalau kita sudah menuntut akhirat, dunia ini akan mengalir dengan sendirinya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada hari yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Sari berita, BNNP Aceh dorong pecandu jalani rehabilitasi. Berikutnya Pemkab Aceh Utara serahkan 852 unit sepeda motor kepada Imam Kampung. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. BNNP Aceh dorong pecandu narkoba jalani rehabilitasi tanpa takut dipidana. Berikut laporan Cindy Novita.
1: BNNP Aceh mengajak masyarakat yang mengalami ketergantungan narkotika untuk tidak ragu melaporkan diri guna mendapatkan layanan rehabilitasi. BNN menegaskan pengguna atau pecandu yang melapor dan bukan merupakan kurir maupun bandar narkoba tidak akan diproses secara pidana, melainkan akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi yang dialami. Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh Saiful mengatakan, setiap pengguna yang datang akan terlebih dahulu menjalani asesmen oleh tenaga profesional. Tahapan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan serta menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Berdasarkan hasil asesmen, layanan rehabilitasi dibagi menjadi dua kategori. Pengguna dengan tingkat ketergantungan ringan atau masih dalam tahap coba-coba, umumnya akan menjalani rehabilitasi rawat jalan. Sementara bagi pecandu dengan tingkat ketergantungan sedang hingga berat, terutama yang telah mengalami persoalan sosial maupun keluarga, akan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap.
2: BNN juga nggak pernah mundur untuk memberikan pelayanan selama ini. Kita juga melakukan jejaring dengan lembaga mitra. Kita setiap tahunnya itu melakukan kerjasama dengan lembaga mitra. Ada yang swasta, ada yang pemerintah punya, kemudian juga kita sendiri. Teman memang kebanyakan rawat jalan. Nah, rawat jalan bukan rawat inap. Nah, kondisi-kondisi tertentu maka rawat inap itu paling representatif untuk kita bisa melakukan pemulihan kepada pecandu narkotika ini.
1: Selain layanan rehabilitasi medis dan sosial oleh BNN, pemerintah Aceh juga mendorong pendekatan berbasis keagamaan melalui dayah atau pesantren sebagai salah satu alternatif rehabilitasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan mental dan spiritual sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Melalui layanan rehabilitasi yang mudah diakses, BNNP Aceh berharap semakin banyak pengguna narkotika yang berani melapor dan menjalani proses pemulihan, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imam kampung di wilayah setempat. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imam kampung atau desa yang tersebar di 27 kecamatan dalam wilayah ini. Kendaraan dinas ini diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil di lapangan upacara kantor Bupati di Landing Lok Sukun Senin 27 Juli 2026. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa mengatakan bahwa pemberian kendaraan operasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan dan bidang keagamaan di tingkat kampung. Menurutnya, imam kampung memiliki peran penting dan tanggung jawab besar dalam memimpin kehidupan beragama di tengah masyarakat, termasuk menghidupkan solat lima waktu secara berjamaah di setiap desa.
4: Masyarakat yang ada di desa masing-masing di bidang keagamaan ini adalah tanggung jawab tungku imam. Bagaimana cara lima waktu salat berjamaah setiap desa ini harus ada. Umenansi bilio menasah mulai daripada.
3: Sementara Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara Hadaini menyebutkan 852 unit kendaraan operasional yang diserahkan kepada para imam kampung sepenuhnya dibiayai oleh APBK Aceh Utara. Ia meminta kepada imam kampung untuk merawat dengan baik dan bisa memanfaatkan kendaraan ini untuk mempermudahkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Saudara, ratusan pramuka tingkat siaga ikuti kegiatan pesta siaga di Taman Arboretum Kabupaten Bener Meriah, dan berbagai permainan tradisional dan juga tantangan disiapkan yang bersifat edukatif, rekreatif, dan kompetitif. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
5: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bener Meriah gelar kegiatan pesta siaga yang diikuti 32 barung dari 12 gugus depan dengan total 280 pramuka siaga di Taman Arboretum Baliatu. Ketua Panitia, Lasma Farida menyebut pesta siaga dimaksudkan untuk pembinaan pramuka siaga yang bersifat rekreatif, edukatif, dan kompetitif yang dirancang sebagai wahana pertemuan untuk belajar, bermain, dan berkarya dalam suasana gembira.

0: metode kepramukaan.
1: Sementara itu, Kakwarcap Bener Meriah Armia mengatakan, melalui permainan dan tantangan pada kegiatan itu, akan mengajarkan para siaga menjadi mandiri, jujur, berani, dan selalu ceria, sesuai dengan Dwi Dharma Pramuka Indonesia.
2: Kepada Kepala Dinas Dikjar ini, khususnya, tolong disampaikan kepada semua sekolah, bahwa pramuka ini adalah kegiatan wajib ekstrakurikuler di setiap sekolah, maka setiap sekolah diminta untuk menggiatkan kegiatan pramuka di setiap sekolah.
1: Momentum Pesta Siaga dan Hari Anak Nasional timpalnya menjadi pengingat bahwa anak adalah aset paling berharga di masa depan untuk menyongsong generasi emas 2045. Alfi Sahrin, RR Itakengon, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
4: Stabilnya pasokan ayam potong membuat harga komoditas tersebut di Kota Sabang belum mengalami lonjakan harga hingga penghujung Juli 2026. Pedagang menyebut permintaan masyarakat tetap normal, sementara pemerintah terus memantau perkembangan harga untuk menjaga kestabilan pasar. Berikut laporan Irzan Maulana.
5: Harga daging ayam potong di Kota Sabang masih bertahan stabil pada akhir Juli 2026. Kondisi tersebut ditopang oleh daya beli masyarakat yang dinilai masih normal, serta pasokan ayam dari Banda Aceh yang tetap berjalan meski distribusi sesekali terkendala jadwal penyeberangan. Salah seorang pedagang ayam di pasar Kota Sabang, Sarjan, mengatakan hingga kini belum terjadi lonjakan harga maupun penurunan permintaan yang signifikan. Yang menjelaskan jumlah penjualan setiap hari bergantung pada permintaan konsumen. Dalam kondisi normal, penjualan berkisar antara 80 hingga 100 ekor ayam per hari.
6: Itu tergantung pesanan. Kadang-kadang ada 80, kadang-kadang 90, tergantung itu. Kadang-kadang 100 lebih, enggak tentu, ya.
5: Berlanjut, dirinya mengatakan harga ayam juga bervariasi sesuai ukuran. Ayam berukuran kecil dijual sekitar Rp65.000 per ekor, ukuran sedang Rp70.000 hingga Rp75.000, sedangkan ayam berukuran jumbo mencapai Rp80.000 per ekor. Meski kondisi pasar relatif stabil, ia mengakui distribusi ayam ke Sabang masih bergantung pada kelancaran transportasi laut dari Banda Aceh. Ketika kapal pengangkut tidak beroperasi selama 1 hingga 2 hari, pasokan dapat mengalami keterlambatan. Namun demikian, Sarjan memastikan stok ayam yang tersedia saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga belum mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Ia juga belum dapat memprediksi kondisi harga dalam beberapa pekan ke depan karena sangat bergantung pada kelancaran distribusi serta kondisi cuaca. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sabang, M. Nasir, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok termasuk komoditas unggas di pasar-pasar tradisional. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan harga akibat gangguan distribusi maupun faktor cuaca. Demikian Nirza Mulana melaporkan.
4: Saudara, informasi yang terakhir, sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelma Darussalam berharap pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah pada 23 Juli 2026. Dan kita ikuti laporan Isa Umami.
7: Sejumlah pedagang kuliner di kawasan Kopelma Darussalam berharap para pemerintah Kota Banda Aceh dapat menyediakan lokasi berjualan setelah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah pada 23 Juli 2026. Salah seorang pedagang, Kamila, penjual mie Baisan, mengatakan mendukung penataan kawasan demi ketertiban dan keindahan kawasan tersebut. Namun, ia berharap para pedagang tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah melalui penyediaan lapak yang terpusat.
8: Kak, maunya ditertibkan nggak apa-apa, tapi setidaknya direlokasi, dikasih tempat baru. Kalau digusur nggak apa-apa, karena di depan tuh menurut kakak memang udah parah sih kumuhnya. Tapi kalau bisa kami kasih tempat yang layak, walaupun nggak layak, misalnya ada semua kumpul kami di situ khusus kuliner. Nah, gitu ya kan. Karena itu kan kulinernya mahasiswa.
7: Menurutnya, relokasi ke lokasi yang strategis akan memudahkan pedagang kembali menjalankan usahanya sekaligus tetap menarik minat pembeli. Lahan yang tidak termanfaatkan di beberapa wilayah kampus Darussalam dapat dilakukan kajian oleh pihak berwenang untuk menjadi pusat kuliner mahasiswa. Kamila berharap pemerintah setempat dapat menyediakan lokasi khusus bagi para pedagang sebagai solusi pasca penertiban. Dengan demikian, penataan kawasan dapat tetap berjalan sesuai tujuan, sementara para pedagang masih memiliki tempat yang layak untuk melanjutkan usahanya. Banda Aceh, kontributor RRI, Yesau Mamiwartin melaporkan.
4: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Peringkat Pol 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pol 1 RI Banda Aceh di pagi hari ini untuk edisi 29 atau Rabu 29 Juli 2026. Saat ini pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
3: Menteri Koordinator Bidang Ini.